di Jalan Samratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada Rabu 20 Mei 2026. Dalam proses pemilihan yang berlangsung ketat, Gufran Ahmad memperoleh 30 suara sah. Jumlah tersebut membuatnya unggul tipis dari rivalnya, Indi Herohmawan, yang meraih 27 suara. Sementara itu, kandidat petahanan Muhammad Nur Daeng Rahmatuh berada di posisi ketiga dengan 3 suara. Sebelum terpilih memilih Kadin Sulawesi Tengah, Gufran Ahmad diketahui menjabat sebagai Ketua Kadin Kota Palu. Penetapan Gufran sebagai Ketua Kadin Sulawesi Tengah dilakukan melalui hasil voting dibacakan oleh Ketua Pimpinan Sidang Pemilihan Ketua Kadin Sulawesi Tengah periode 2026-2031. Sampai sebut sarara, Fesia Mukariba Saleatinti, Uvalu Anteyaku, Lili Lestari.

0: Rif, ada apa kamu itu kah?
1: Dika, coba kamu lihat ini penyu. Ada apa di hidungnya ini ya?
0: Macam plastik ini. Bisanya. Kau dapat di mana tadi ini?
1: Di pinggir sini. Terdampar kayaknya ini. Jadi, bagaimana sudah ini?
0: Mari coba kita bawa ke klinik hewan dekat sini saja.
2: Ketergantungan manusia dengan hal berbahan dasar plastik sangatlah tinggi. Namun polusi plastik yang dihasilkan juga sangat luar biasa. Polusi plastik kini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Banyaknya sampah ini membuat beberapa spesies terancam, terutama yang berdiam di lautan. Lebih dari 1.000 penyu laut terbunuh setiap tahunnya karena sampah plastik. Dan bila terus dibiarkan, maka dampak jangka panjang yang dihasilkan akan lebih buruk dibandingkan dengan dampak tumpahan minyak. Masihkah kita akan berpangku tangan dengan hal ini?

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kemungkinan semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Cenerio Basada, Sampau, Kaliman Jomuna, Kenagana, Saiteos.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sararaku dimanapun Komiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komiu di pagi hari ini dalam acara Sarapan UBM POI.
1: Sampai
0: dan
1: jam 12
0: saya
1: ya.
0: Tidak sendiri, saya bersama dengan orang yang paling ganteng yang ada di RRI. Siapa dia?
2: Ada
0: siapakah? Tering tering. Halo. Mana suaranya?
1: Ada.
0: Oh, ada. Alhamdulillah kalau ada. Apa kabar kakak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Aduh, ngapain pertanyaan itu anu?
0: Kenapa?
1: Pertanyaan apa namanya?
0: Yang luar biasa ya.
1: Bikin geli telinga.
0: Aduh, duh, duh. Jadi
1: ya, pagi kabar ini? Pagi ini tolong baca cerita tentang cerminan astacita presiden. Kaitannya dengan transportasi, itu kelancaran transportasi. Mm-hmm. Jadi kalau bicara tentang astacita ini kan kaitannya dengan programnya presiden, toh.
0: Yeah.
1: Trump presiden. Jadi di sektor transportasi ini fokus pada bagaimana menyediakan layanan yang murah, aman, inklusif dan ramah lingkungan. Implementasinya adalah mencakup pengembangan transportasi massal seperti kereta api, BRT, peningkatan konektivitas wilayah, hingga kebijakan yang mendorong kesejahteraan pengemudi ojek online misalnya. Kalau di Palu kan ada bus trans itu ya, trans,
0: yeah,
1: yang juga adalah bagian dari upaya bagaimana selain kan kemarin itu isunya adalah terkait BBM ya, karena kemarin itu sempat ada isu harga BBM naik, toh. Dan mengantisipasi itu supaya pengeluaran tidak terlalu banyak, karena suruh kita baca cerita terus. Jadi ada kebijakan, yeah, juga untuk bagaimana menggunakan transportasi massal, salah satunya bus, supaya juga ini bus ini ya, bus semangat ya, bus sopir. Kalau dia bus setir juga tiada penumpang,
0: tiada
1: aduh,
0: penumpang,
1: tiada semangat. Sama yang torang, kalau torang baca cerita begini, kalau tiada yang dengar, tiada yang telepon, aduh, kayak bagaimana
0: ya? Mati.
1: Susah juga hidup ini. Jadi harus saling baku isi.
0: Aduh, baku isi. Betul. Kata-kata baku isi ini.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, mesti baku isi. Kayak vokal grup tuh.
0: Dan
1: ada vokal grup tuh, ada suara satu, suara dua, bariton, tenor dan seterusnya.
0: Iya,
1: kan enak, betul. Harmoninya bagus itu kalau iya, ada yang begitu. Jadi
0: betul
1: seperti
0: sekali
1: itu. Semua ada DP anu. Apa namanya? Ada peruntukannya. Jadi salah satu termasuk juga rencana apa namanya? Pemkot Palu yang akan membuka
0: jembatan
1: jalur dua arah ya. Kalau yang selama ini kan kalau jembatan 1 dan jembatan 3 itu kan satu arah.
0: Satu arah.
1: Dari
0: ya,
1: kalau dari mana ini jembatan 1 itu dari arah barat ke timur. Kalau jembatan Palu 3 itu dari timur ke barat. Yang ada di jalan apa itu di Kelurahan Besu, saya lupa Besu apa itu? Besu Timur atau Besu siapa? Besu apa?
0: Besu Barat,
1: nah itu. Jadi dari arah apa ini? Jalan apa lagi itu namanya?
0: Iya, Palu Barat nih.
1: Jalan, Nopa Wasangan jalan.
0: Di Sangan. Jalan Gajah Mada,
1: yang dari jembatan 3 ke
0: jembatan
1: dari
0: 3, jalan
1: dari sini
0: Kimaja.
1: Ke Jalan Kimaja menuju ke Wahid Hasim.
0: Wahid Hasim.
1: Yang kalau Soma Sori Sabla itu orang akan lihat ada sofa kiri kanan ya.
0: Iya.
1: Ya, tempatnya sofa kiri kanan jadi.
0: Betul.
1: Jadi apa namanya? Memang tentu mungkin ada alasan, salah satunya mungkin kalau ada baca DP apa informasi itu berkaitan dengan itu apa, Li?
0: Ya.
1: DP apa namanya? DP alasan kenapa harus di.
0: Nah, ini ada pemerintah Kota Palu akan melakukan uji coba pembukaan jalur dua arah di jembatan 1 dan jembatan 3 mulai 1 Juni kakak 2024.
1: Bulan depan.
0: Iya, bulan depan. Dan kebijakan ini merupakan hasil kajian Pemkot Palu bersama pihak terkait untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas serta mengurangi pelanggaran arus oleh pengendara. Tapi kayaknya baru-baru ini ada
1: apa
0: informasi
1: itu
0: tentang kecelakaan ya
1: di
0: jembatan itu.
1: Ayo, tidak tahu kita.
0: Aduh, parah ini. Kalau tidak salah, ada video ibu-ibu memvideokan tentang kecelakaan di jembatan yang
1: sampai
0: baru.
1: Sampai itu bibir nama.
0: Tunggu, saya cari dulu ya.
1: So itu kan apabila begitu harus jelas. Iya, kita tanya karena, apa? Jangan sampai terang mbak sembarkan hoax lagi. Dong bilang hoax ini Lili.
0: Iyalah, karena saya juga melihat itu postingannya itu ibu di Facebook kalau tidak salah itu. Tunggu, lanjut kakak.
1: Jadi memang ada pertemuan yang bersama apa wali kota bersama sejumlah pihak ya stakeholder di rumah jabatan wali kota Palu pada hari Selasa tepatnya kemarin ya.
0: Ya.
1: Ini saya lihat kayak sampai IPAR-PMU kayaknya jadi yang ada polisi ini.
0: Polisi yang di mana?
1: Ada sampai IPAR, memang dia kawin yang sampai sepupu dan nggak sampai sepupu satu kali. DP nama Pak Ismet. Ini ada pemuka sana di foto ini, berarti dia ada ikut rapat kemarin. Jadi pertemuan ini membahas terkait pemberlakuan jalur dua arah di sejumlah ruas jalan strategis di Kota Palu, ya. Ini kawasan Jembatan 1 menghubungkan Jalan Gajah Mada dengan Jalan Sultan Hasanuddin serta Jembatan 3 Jalan Wahid Hasim ke Ki Majae.
0: Iya.
1: Nah, dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Adianto menyampaikan bahwa pemerintah Kota Palu sudah melakukan kajian terkait rencana pembukaan jalur dua arah maksudnya pada beberapa ruas jalan yang selama ini diberlakukan sistem satu arah. Setelah dilakukan kajian terkait rencana pemerintah kota untuk membuka jalur dua arah di beberapa ruas yang selama ini satu arah seperti Jalan Wahid Hasim dan Jalan Gajah Mada Jembatan 1, sudah dapatkan hasil bahwa pembukaan di dua jalur ini bisa diterapkan, ungkap wali kota. Jadi wali kota mengatakan penerapan tersebut akan diuji coba mulai 1 Juni 2026 bulan depan. Dan selama masa uji coba, pemerintah akan terus melakukan pemantauan guna melihat efektivitas penerapan jalur dua arah tersebut. Jadi dalam uji coba nanti terus dipantau apakah pelaksanaan pembukaan dua jalur ini betul-betul efektif atau tidak, lanjut wali kota. Menurut Pak Wali, salah satu alasan utama dilakukan adalah perubahan skema ini lalu lintas tersebut karena masih ditemukan sejumlah pengendara yang melanggar arus akibat tidak sabar memutar arah. Kondisi di sinilah yang menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi membawa keselamatan apa membahayakan keselamatan pengguna jalan. Karena ya dilihat kalau masyarakat yang mau lewat di arah Jembatan 1 kadang-kadang tidak sabar akhirnya melakukan pelanggaran putar arah ya. Dan menjadi perhatian. Begitu juga dengan masyarakat dari Wahid Hasim yang kadang-kadang melanggar arah. Ini jelas wali kota. Begitu Li. Jadi kalau dari sisi ekonomi lebih mempermudah akses.
0: Betul.
1: Kalau biasanya kan saya kalau mau ke sana itu saya karena dari arah Biru Maru, saya biasanya ambil memang dari Jembatan 2. Ngurah Rai.
0: Agustin Ngurah Rai.
1: Iya, Agustin Ngurah Rai tembus ke apa ini? Tatanga.
0: Tatanga.
1: Nanti tahu Tatanga? Langsung itu ngana.
0: Nanti saya jalan-jalan ke sana.
1: Pokoknya dari jembatan sini dari apa namanya? Dari PAM. Depan PAM itu kan sama masuk jembatan tuh. Lurus-lurus tuh pas ngana lewat jembatan sama masuk Tatanga.
0: Tatanga.
1: Gitu. Oh. Ada lampu merah itu belok kanan Tatanga. Iya. Kalau belok kiri kan ke anu.
0: Puebonga.
1: Puebong lurus-lurus.
0: Lurus-lurus.
1: Kalau dari Puebong itu dari lampu merah pertama itu lurus ngana? Sampai di bundaran itu, di bundaran apa mau ke Palupi?
0: Oh.
1: Kalau lurus ke sana kan ada lampu merah lagi nah. Itu Puebong itu. Yang lalu belum ada di lampu merah kan sekarang sudah ada tuh.
0: Ada, iya.
1: Lalu kan apa tiada lampu merah di situ baru apa namanya pengendara juga ini kencang-kencang. Kemudian dipasang juga lagi anu tuh apa traffic light temporer, maksudnya dia pakai sinar matahari itu kayaknya, pakai solar system. Jadi begitu. Jadi semua itu memang apa namanya tentu harus butuh evaluasi, peninjauan kembali. Kalau tidak bagus berarti tutup ulang. No? Kalau bagus buka. Kalau ternyata efektif mengatasi ya, no? Apa kelancaran apa namanya transportasi apa? Khususnya untuk jalan ya, akses orang ya kenapa tidak? Karena seperti Pak Wali bilang, itu akan dipantau, berarti akan tetap dievaluasi. Bagaimana toh? Kalau jembatan yang baru yang di ujung itu nggak super tes?
0: Yang baru di mana?
1: Yang baru di laut itu, yang di laut itu kan, sorry.
0: Itu sudah.
1: Cantik sekali kalau di atas itu, balet. Balet gubernur, balet anu. Apa ini? Masjid baru itu, Dang. Keren sekali. Saya waktu pertama lihat itu waktu mudik Makassar.
0: Oh, begitu.
1: Iya, kan lihat situ tuh bus.
0: Aduh.
1: Itu bus kan lihat situ, Bambi penumpang lagi di Tipo. Terminal ya. Tipo, kan saya naik dari Terminal Mamboro.
0: Iya.
1: Kompe lama aku tunggu.
0: Menyiksa dan.
1: Tapi bagus juga karena masih ada kesempatan Ain apa namanya, kasih menyala lampu di rumah. Lupa kasih NDP anus. Saklar lampu. Kan kalau saklar lampu di rumah itu ada pakai apa namanya? Pakai solar anu dia, solar apa istilahnya? Jadi kalau muncul so muncul apa matahari langsung mati sendiri dia. Jadi tiap elektron orang mau apa namanya, mau tindis-tindis lagi itu saklar lampu. Karena soalnya DP fitting itu, DP fitting itu jadi so ada DP anu apa? Kayak pendeteksi sinar matahari. Jadi kalau sudah perlihat terang matahari, mau muncul matahari jam-jam 6, jam 6 lihat sedikit, so mati dia. Pokoknya kalau so terang dan mati sendiri dia. Begitu juga kalau so malam, kalau so mau so gelap, nyala sendiri dia. Itu untungnya pakai itu. Tapi jangan lupa, yang paling penting itu juga jangan lupa pakai teknologi. Pakai CCTV juga, no?
0: Nah, oh di jalan.
1: Jalan apa?
0: Tunggu.
1: Ngapa cari itu anu tadi yang kena bilang? Nah, siapa suruh kenapa bilang-bilang?
0: Oh iya, di jembatan 4, Kakak.
1: Oh, jembatan 4. Sana berarti Gusti Ngurah Rai. Di jembatan anu yang baru itu.
0: Yang baru.
1: Kalau Gusti Ngurah Rai jembatan 2.
0: Kecelakaan
1: jembatan 3 itu. Makanya tetap harus hati-hati lah kita
0: ini. Iya, betul.
1: Tetap hati-hati.
0: Meninggal di tempat, Kakak.
1: Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Di jalan cumi-cumi. Iya. Itu jalan namanya.
1: Bukan jalan Pimpilido, eh?
0: Hah?
1: Bukan jalan Pimpilido?
0: Bukan, di jalan cumi-cumi namanya. Tepatnya.
1: Oke, okay, itu selalu hati-hati komu kalau mau ke mana-mana. Nah, apa saja kendaraan roda 2 atau roda 4? Berhati-hati.
0: Yang celaka ini, yang meninggal ini, yang bawa motor.
1: Dengan apa? Baku tabrak dengan apa? Oto.
0: Dengan oto, otobus.
1: Oh, oke. Okay. Bukan gaba-gaba, bukan gaba-gaba.
0: Tak susuruh dibawa sekali, Kak.
1: Oh, jangan. Kalau sudah ingat, saya ingat lagi pulang mudik tahun lalu. Mudik tahun lalu itu di mana itu, di kebun kopi yang ada mahasiswa ikas yang. Dia dia pulang itu.
0: Iya, iya.
1: Jadi tahu dia ada di bawah itu, tak seret.
0: Oh ya Allah, jauhkan.
1: Iya, jadi makanya tak hati-hati orang deh. Kalau keluar rumah itu biasakan selalu berdoa.
0: Berdoa.
1: Paling tidak jangan lupa berdoa karena kita tidak tahu ini bagaimana kita di jalan. Kita selalu hati-hati orang yang tidak hati-hati.
0: Apalagi di lampu merah itu subuh-subuh, Kakak tuh ada itu celaka lantaran dia lihat tidak ada kendaraan kesana kemari karena subuh-subuh. Dia pikir tidak ada orang.
1: Dia kasih kencang lampu merah.
0: Dia laju memang, Kakak. Bukan hampir, memang sudah terjadi kecelakaan.
1: Saya berapa kali tuh lihat. Selalu itu memang karena apa namanya?
0: Saya juga seperti itu, Kakak.
1: Kelengahan. Lengah dan tidak patuh aturan.
0: Saya
1: so tahu-tahu itu lampu merah dia terobos.
0: Dia terobos.
1: Bukan untung itu kendaraan dari arah lawan.
0: Iya.
1: Tidak laju. Terpaksa cuma dapat veto, lampu merah itu, sudah dapat veto juga di situ.
0: Kalau saya lagi subuh-subuh, Kakak, kalau lewat di lampu merah itu laju-laju, tapi lihat kanan kiri lagi. Kalau ada kendaraan pelan-pelan sudah begitu.
1: Pokok intinya tetap hati-hati dalam berkendara.
0: Betul sekali.
1: Kemudian apa lagi ya? Itu saja untuk anu. Jadi ternyata itu sudah dirapatkan di rumah jabatannya Pak Wali Kota ya, tanggal 19. Hari Selasa yang lalu ya.
0: Iya.
1: Jadi itu dan melibatkan beberapa stakeholder termasuk diantaranya kalau saya lihat ini ada dari pihak selain dari pihak kepolisian ini karena saya lihat ada sampai IPAR ini ada Pak Ismet. Saya lihat DP foto ini.
0: Apa Ismet?
1: Ismet apa DP marga dia ini? Lako dia apa? Dia daerah aslinya ini dari daerah apa ini? Sulawesi Utara juga.
0: Begitu.
1: Apa DP nama daerah
0: Kota Mubagu.
1: Aduh, bukan Kota Mubagu. Ah, apa di nama lagi di kampung ini? Aduh, kayak apa? Kayak kita lupa. Kayak cuma di kita PM mulu.
0: Iya.
1: Kalau kayak orang kayak bilang, "Eh, agaris sumbahku." Berarti kayak cuma di sini di ujung mulut
0: di
1: itu
0: ujung disebut. Mulut.
1: Daerah pinggir laut.
0: Dulu.
1: Daerah pinggir laut. Pokoknya daerah laut ya.
0: Daerah laut. Pokoknya itu. Oke, sudah ada penelpon kakak, kita terima dulu kah?
1: Terima,
0: atau
1: Jono.
0: Bagaimana?
1: Terima, angkat saja.
0: Oke, kita terima.
1: Kalau
0: dulu.
1: Kalau sok kering mesti diangkat. Jangan tunggu mau hujan lagi.
0: Iya. Ah itu.
1: Karena terlalu lama nggak nengkas biar so hujan.
0: So hujan.
1: Basah ulang dia. Tunggu lagi dia kering, no?
0: Iya.
1: Kalau dia kering langsung angkat.
0: Untuk Komio yang ingin bergabung silakan, kami menantikan atensinya di 0811 456 0385 atau di 421 621. Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Halo. Iya, halo.
1: Mana sarapan Novem Koi?
3: Cek.
0: Ah, sudah. Ah,
1: suara.
0: Oke, ada.
1: Pemudi, apa kabar?
3: Dulu.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau di tampaknya komnya dua jalur atau satu jalur saja di tampaknya komnya?
3: Tiga itu dengan lorong.
0: Oh, begitu.
1: Saya kira kalau bilang tiga itu ada satu flyover.
3: Ini kita memang perlu berhati-hati ini.
1: Iya.
3: Banyak tipe manusia yang berkendaraan ini. Pertama yang sudah minum-minuman keras, ada yang mengantuk, ada yang stres, ada yang habis minum narkoba, ada yang apa, anak-anak yang memang lagi panas-panasnya dia naik motor,
1: lagi puber-puber.
3: Iya, lagi puber, puber kolosal. Jadi belum lagi yang dikejar polisi misalnya. Atau dikejar dia lagi maling misalnya toh. Nah, dia lari. Jadi banyak sekali tipe manusia di jalan itu. Dulu di lampu merah kita takut melanggar lampu merah karena ada polisi. Kan ingat, coba ingat dulu di zaman Parto itu. kita takut, anak-anak siapa mau berani coba kalau melanggar di situ. Dia lihat songkonya saja itu sudah khawatir kita kalau dikejar kan, karena PJR siap di situ. Jadi memang perlu berdoa, memang menurut keyakinan masing-masing kan, supaya kalau kita berdoa ada perbedaan itu tingkat kesadaran berbeda, Pak Jo, Pak Usman, beda itu dengan bahasa Mbak Lili.
0: Iya
3: Mbak Lili, berdoa itu beda, ada nilai kesadaran tambahan di situ. Dan juga pada saat kita berkendaraan, tangan itu dikasih kuat di tangan kiri dan kanan itu, dan konsentrasi ditingkatkan. Nah sekarang ini orang ada yang sedang menelpon naik motor.
1: Ya. Padahal sudah dilarang itu, ada aturannya itu kalau sementara berkendaraan di menelpon.
3: Dendanya 500.000 itu, tapi dendanya itu dikasih saya katanya. Ah jadi dendanya itu 500.000. Nah mereka ini kan karena jarang ditangkap, tidak pernah kena razia pada saat menelpon, jadi cuek-cuek saja. Padahal keselamatan dia itu, kalau dia tidak selamat, dia nabrak orang juga, Pak Usman. Jadi banyak sekali tipe manusia ini yang perlu diwaspadai, terutama pada saat naik bis. Bis itu kan banyak penumpangnya itu, Mbak Lili. Banyak penumpangnya. Sudah
1: saya sampai sekarang belum pernah naik itu bis itu. Ya dopa isanik beri malenjenan nesami bus.
0: Sama kakak.
3: Iyo. Bis banyak itu yang masuk jurang kan gara-gara itu. Alasan remblong, ternyata mengantuk. Ternyata diperiksa tes urin habis menggunakan bahan-bahan yang tidak apa yang dilarang. Nah, jadi ini juga perlu didengar oleh masyarakat bahwa mobil yang tidak layak jalan itu sebaiknya diperiksa care, kan ada care-nya itu. Ini mobil sudah berapa tahun, misalnya sudah berapa tahun ini beroperasi, masa kadaluarsanya mobil ini sudah berapa tahun, itu perlu diketahui oleh masyarakat. Kemudian sopirnya, Pak Bajo, sopirnya itu harus ditahu, sopir bantunya dan sopir utamanya, apakah layak dia bawa mobil itu, karena penumpangnya ini puluhan di belakang. Bayangkan kalau itu kan kita lihat beberapa hari ini di televisi, waduh berapa kasihan bis, rata-rata bis yang kecelakaan dan penumpangnya banyak mati, dan sopirnya juga ikut mati, sopir mati, penumpang ikut mati. Nah, jadi belum lagi mobil-mobil yang terbakar. Apa penyebab mobil terbakar itu, motor terbakar? Saya lihat mereka banyak mengubah perkabelan, Pak Bajo. Perkabelan-perkabelan yang mereka rubah, penambahan lampu, peningkatan daya lampu misalnya, kan tadi kan sudah ditentukan dari pabrik itu lampu depan itu 35 watt, lampu belakang itu kurang lebih 10 watt, kiri dan kanan C-nya itu 10 watt juga. Nah, mereka tambah daya, seketika mereka tambah daya, maka panas, aki panas, Bang Jo. Aki panas, kabel juga panas karena beban kabel melebihi ambang batas dari volt yang ditentukan oleh pabrik.
1: Bahaya juga, bisa tabakar itu.
3: Iya, bukan cuma tabakar, napapu. Jadi banyak persoalan, mobil juga begitu.
1: Soal kelistrikan berarti ya?
3: Iya, okay. Persoalan kelistrikannya. Apalagi dia tidak memasang pengaman misalnya pada di kabel positifnya. Harusnya ada pengaman di situ. Jadi mudah-mudahan masyarakat banyak melihat tata cara persoalan berkendara, baik dalam mobil, motor. Walaupun itu susahnya juga kita ini, Bang Jok. Kadang-kadang kita sadar, orang yang tidak sadar nabrak kita.
1: So, itu saya bilang tadi, sedangkan kita soal hati-hati, sedangkan kita soal hati-hati, orang yang tidak hati-hati. Nah itu, makanya kita butuh namanya doa, dilindungi kita. Insya Allah, amin.
3: Jadi begini, Bang Jok, yang terakhir, banyak saudara kita ini, minta maaf ini, kelihatan saya banyak bertemu dengan mereka-mereka ini. Mereka mengeluarkan SIM tembak, tanpa melalui uji-uji. Mereka tidak paham dengan marka jalan panjang, marka jalan yang putus-putus itu. Kemudian pamflet-pamflet jalan itu, di mana pada saat boleh laju, ada kan yang tempat boleh laju, ini boleh lambat, ini banyak anak-anak, ada sekolah, ada masjid dan sebagainya.
1: Ada penurunan, ada sering terjadi kecelakaan.
3: Rawan kecelakaan. Iya kan, jadi ini banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat, apalagi anak-anak kita ini banyak yang berkendara pergi sekolah karena sayang anaknya, dia yang umur belum masuk pada umur yang ditentukan oleh lantas, mereka sudah dibiarkan, dibolehkan akhirnya, dan kebanyakan 90% anak-anak seperti itu yang banyak celaka dan mencelakai orang, Bang Jo. Ya, mudah-mudahan di hari kebangkitan bangsa ini semakin hati-hati, semakin sadar, semakin cerdas.
1: Terus rencana Pak Wali ini, rencana Pemkot mau buka dua jalur itu, dua arah di jembatan 1 dan 3?
3: Saya melihat begini, Bang Jo. Kita ini toko-toko sebaiknya ditertibkan karena mereka banyak mengambil maju ke depan.
0: Iya.
3: Itu perlu ditertibkan, Mbak Lili. Coba lihat di jalan jalan Kunduri ya. Itu jalan Kunduri sudah sampai di jalan mereka mengambil wilayah jalan. Ini perlu ditertibkan satu, supaya pelebaran jalan itu ketika mau dilebarkan, mau dibuat jalur dua itu luas. Sehingga ada jalan untuk pejalan kaki, ada jalan untuk naik sepeda. Ini banyak, sebaiknya itu dulu ditertibkan, Bang Jo. Kalau menurut pandangan saya, karena saya melihat seperti itu. Boleh lihat kiri kanan jalan itu yang mau dilebarkan itu sempit, diambil penjual makanan yang jalan-jalan itu, belum lagi parkir motor. Saya tidak tahu parkir motornya seperti apa, Bang. Minta ampun, coba pergi di impres bagian belakang itu. Itu sampai 3 jejer, belum lagi kalau singgah mobil belanja, belum lagi di sebelahnya ada penjual pakai mobil, ada lagi singgah lagi, sempit minta ampun. Padahal jalannya itu lebih 20 meter itu, mau ada 30 meter luasnya itu, tapi sempit karena tidak teratur, karena tidak diatur dengan baik, dan juga masyarakatnya juga belum sadar sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, hati-hati kalau kemana-mana berkendaraan itu perlu kewaspadaan dan kehati-hatian. Kalau kita hati-hati di jalan, insya Allah paling tidak ada aman, modal aman. Tinggal orang lain yang kita doakan juga. Jangan dorong tidak hati-hati. Mm-mm. Kita suatu hati, dorong tidak hati-hati. 421-621 atau 0811-456-0375 Mama Lara Belmiu. Mm-mm. Sambil menantikan Komiu di line telepon terkait dengan rencana pemerintah Kota Palu yang akan membuka dua arah, ya, jalur dua arah di jembatan Palu 1 dan Palu 3. Jembatan Palu 3, Palu 4,
0: Palu 1,
1: jembatan 1, jembatan 2 dan jembatan 3. Mm-hmm. Kalau jembatan 2 yang sana di Tatura itu.
0: Tatura. Mm-hmm.
1: Yang menuju ke penyeberangan masuk ke wilayah Tatanga. Kalau kita sudah di lampu merah itu, Li. Mm-hmm. Tadi belum harus selesai saya bahas toh. Yang ke kiri itu kalau mau ke mana kebanyakan teman-teman tinggal? Bambe rumah di sana.
0: Tinggede.
1: Tinggede itu. Mm. Kalau ke kiri itu Tinggede, mm-hmm. ke kanan itu masuk Tatanga sudah.
0: Tatanga.
1: Lampu merah.
0: Oh iya iya. Mau dekat lampu merah. Berarti yang di bundaran itu.
1: Ya, ada bundaran itu apa Taman juga kah apa itu ya?
0: Bukan. Oh iya.
1: Pokoknya kalau ngana ada sulit jembatan
0: iya.
1: Sama satu jalan itu.
0: Berarti
1: Ngurah Rai kan ya, Ngurah Rai.
0: Iya,
1: masih tetap Ngurah Rai karena panjang itu jalan. Nah, pas lampu merah itu kalau belok kiri kan Tinggede. Kalau ke kanan itu masuk anu itu, masuk Tatanga itu. Tatanga ini apa kecamatan kalau saya tidak salah, Din?
0: Iya aja.
1: Nah, baru kalau dari Tatanga terus-terus lagi, mm-hmm. tumbus di rumahnya ibu siapa lagi satu pensiunan RRI. Main volley.
0: Meti.
1: Bukan, yang Batos, Batoser. Kecili di bagian anu lalu dia di bagian umum setahu. Dengan Pak Meno.
0: Kurang tahu.
1: Aduh, kakak siapa dia pindah menteri biasa panggil-panggil. Saya lihat waktu kapan itu ada di pas di rumah itu ada Mbak Anu nasi kuning juga. Mm-hmm. Cuma belum pernah singgah. Mungkin satu waktu boleh singgah itu beli nasi kuning.
0: Nanti kita
1: siapa tahu ada apa korting harga toh?
0: Iya.
1: Kan lumayan ya.
0: Kalau makan di situ.
1: Kalau makan di situ atau bawa pulang juga. Oh, anggota ini ya. Tapi dulu memang tambah juga saya yang terkenal dengan DP Nasi Kuning Malam juga. Karena apa namanya? Saya dulu pernah
0: di situ.
1: Main-main di situ. Biasa.
0: Tavan juga di mananya?
1: Dekat kantor lurah situ, sama. Pokoknya Tavan juga.
0: Dekat pasar itu.
1: Ada, buh pasar ke sana. Di anunya di kampungnya ya? Orang, di perumahan itu tampaknya. Ibu siapa lebih nama lagi? Kebis kita lupa ya?
0: Ingat-ingat dulu.
1: Iyo, chat lo telepon Ajus. Tanya siapa dulu itu yang ada Batoser?
0: Buka main.
1: Untuk RRI biasa kalau main angkasa.
0: Ajus lagi berhappy-happy ria.
1: Oh, karena?
0: Lagi di suatu tempat.
1: Oh, ya. Begitu. Dan DP saudara?
0: Lagi refreshing dia bersama Muti ya.
1: Oh, begitu ya. Punya apa pange-pange, Dang?
0: Itu sudah. Salah-salah. Tugas.
1: Ya, gak habis tugas, no?
0: Aduh. Jauh, Cek.
1: Di mana?
0: Di suatu tempat yang sangat...
1: camping.
0: Tempat camping.
1: Kan lagi yang lagi hits itu ada yang di
0: ada
1: sana.
0: Camping
1: yang masuk ke kalau dari sini Marokanan.
0: Ada juga ada namanya itu.
1: Porele ya? Po. Yang camping apa, Mbak? Camping di Sungai Kacili itu.
0: Tahu enggak. Dia kakak bikin mampikir lagi.
1: Tiba apa kalau tiba pikir bukan manusia namanya itu.
0: Banyak yang ada mau pikir ini.
1: Saya baru dapat lihat sampai sepupu udah balon tahun ternyata dia.
0: Selamat ulang tahun.
1: Ini DPKK itu yang saya bilang, DPKK ini yang ini sadar bilang.
0: Deh.
1: Yang sadar bilang Deng Ratu itu. Uh-huh. Nah, ini DPKK ini.
0: Oh. Cantik.
1: Bas pupu tol satu kali. Dua kali sudah. Kayak apa semuanya nyanyi dia? Kayak semuanya nyanyi dia. Jadi begitu noh. DP mama dan sampai mama satu kali karena DP orang tua kan kakak adik. Mm-hmm. Jadi berarti kan sudah dua kali. Kalau orang baratnya ada itu sepupu satu kali, sepupu dua kali. Pokoknya kalau sepupu ya sepupu saja.
0: Sepupu?
1: Cousin, cousin. Tidak ada cousin, my first cousin, my second cousin. Tidak ada begitu.
0: juga DP nama itu. Camping di tepi sungai, destinasi wisata. Oke kakak, karena waktu kita menunjukkan pukul 8 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah, ada yang kakak ingin sampaikan?
1: Nggak, baca berita dulu.
0: Oh tidak, ya kakak yang baca berita nih. Saya cuma sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah menemani pendengar semuanya yang ada di mana? Oke lah, sampai sebut sarara tata rasa kebersamaan kita di Sarapan UMPOI bersama saya Lili Lestari sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri.
1: Saya belum.
0: Karena ada Kakak Jojo lagi yang akan menemani Komio sampai di pukul berapa?
1: Sampai selesai, no?
0: Sampai selesai pokoknya. Jadi nanti Sarapan UMPOI ada sesi kedua. Ini bersama Kak Jojo.
1: Yep.
0: Jadi saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tabek.

Karebam Pamulana. Sampai subuh secara ragu, suara gemercik air sungai yang jernih dan suasana alam yang sejuk menyambut para pengunjung Raka River Camp, sebuah destinasi wisata camping yang terletak di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala. Berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Palu, atau sekira 40 menit perjalanan darat, tempat ini menawarkan pengalaman menginap di tengah hutan dengan fasilitas yang nyaman untuk menghindari hiruk-pikuk perkotaan. Raka River Camp hadir untuk memenuhi kebutuhan para pecinta alam dan aktivitas luar ruang, khususnya para penikmat camping di Sulawesi Tengah. Konsep yang diusung adalah camping alami di pinggir aliran sungai tanpa merusak keasrian lingkungan sekitar. Kareba Kaupuna. Inggris datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi yang sebenarnya sudah terlalu lama tertunda, yaitu mengangkat trofi paling bergengsi yang sudah lama diinginkan sejak 1966 silam. 60 tahun lamanya sejak Bobby Moore mengangkat Jules Rimet Trophy di Wembley, dan generasi demi generasi pendukung Three Lions telah hidup dalam bayang-bayang kenangan indah yang tak kunjung terulang. Inggris pertama kali berpartisipasi di Piala Dunia pada tahun 1950 bisa dibilang terlambat dibandingkan negara-negara lain karena sebelumnya Asosiasi Sepak Bola Inggris, FA, lama absen dari FIFA. Debut mereka tidak mengesankan, tersingkir di fase grup, bahkan kalah dari Amerika Serikat dengan skor mengejutkan 1-0. Puncak kejayaan datang pada tahun 1966 ketika Inggris menjadi tuan rumah sekaligus juara dunia. Di bawah asuhan Sir Alf Ramsey, dan mampu mengalahkan Jerman Barat 4-2 setelah perpanjangan waktu di Wembley. Gav Hartz mencetak hat-trick satu-satunya dalam sejarah final Piala Dunia. Pelatih berkebangsaan Jerman berusia 52 tahun yang resmi ditunjuk sebagai manajer kepala tim nasional Inggris pada 16 Oktober 2024 dan mulai bertugas sejak 1 Januari 2025. Tuchel menjadi pelatih asing ketiga yang menangani Inggris mengikuti jejak Sven-Goran Eriksson dan Fabio Capello. Sebelum menangani The Three Lions, Tuchel pernah menukangi Augsburg, Borussia Dortmund, dan Paris Saint-Germain. Vesia Merandua Karebo di Karebo Salaya Tinti Sasio. Popeye bagi kami Banjir di Karebo Salaya Tinti Sapuran 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tante, kopi susu dua ya? Saya kopi hitam ya Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kok pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagus. Bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerana butuh Tante ini, kopiku saja belum ada, bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin ini yang basada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih sampai subuh sana Lakupura. Kami sampai titik ini dalam telinga siaran kami di program Ampar dari Palu dari Suara Budaya Tanpa Sanggani. Topik kita pagi ini dari sarapan Bimpoi terkait uji coba jembatan Palu 1 dan 3 dibuka untuk jalur dua arah 1 Juni 2026. Seperti apa komentar Mio? Silakan Ri Amparan Dua Sangu, Anwaran Dua Sangu atau Ri Nol Uvalu Sangu Sangu Ampa Alima Aono No Tatalu Uvalu Papitu Alima terkait dengan rencana hingin. Jadi Eva Pangani Muniniuliku bahwa pemerintah Kota Palu merencanakan pembukaan kembali jalur dua arah arus transportasi di Jembatan Palu 1 dan Jembatan Palu 3 pada 1 Juni 2026. Pemberlakuan satu arah pada dua jembatan tersebut dilakukan pada tahun 2011. Seiring dengan berjalannya waktu hingga 15 tahun lamanya, tentu pemahaman masyarakat Kota Palu tentang disiplin lalu lintas berkendara sudah semakin meningkat. Ini kata Wali Kota Palu Hadianto Rasid Selasa lalu. Jembatan Palu 1 terletak di Jalan Hasanuddin menghubungkan dengan Jalan Gajah Mada, sedangkan Jembatan Palu 3 terletak di Jalan Kimaja menghubungkan dengan Jalan Kiai Haji Wahid Hasim. Saat ini dua jembatan tersebut hanya bisa dilalui satu arah. Jembatan Palu 1 hanya dilewati dari arah ke timur, tepatnya dari Gajah Mada ke Sultan Hasanuddin, sementara Jembatan Palu 3 hanya bisa dari arah timur ke barat, yaitu Kimaja menuju Kiai Haji Wahid Hasim. Wali Kota Nangguli Besi bahwa ngena setelan Rabuka ngena pada tanggal 1 Juni nanti prosesnya akan terus dipantau dan dikaji dengan harapan agar pembukaan jalur itu sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Jadi setuju dengan pembukaan kembali dua arah di kedua jembatan guna efisiensi berkaitan dengan perekonomian. Lanjut dia, trafik lalu lintas di Kota Palu saat ini semakin tinggi sehingga rekayasa jalan juga harus menjadi solusi. Selain itu masyarakat juga berharap pelebaran jalan bisa dilakukan. Sementara Kadishub Kota Palu Trisno Yunianto mengimbau kepada para pengguna jalan untuk bisa mentaati peraturan lalu lintas. Dia berharap dengan terbukanya kembali akses dua arah pada dua jembatan tersebut nantinya bisa membantu masyarakat dalam hal transportasi. Dijelaskan jalur lain yang akan dibuka memang begitu pembukaan dua arah di jembatan tersebut, yakni pengendara dari arah timur ke barat akan melewati jalan Kelurahan Lolu masuk ke jembatan Palu 1 dan melintas di jalan Sungai Kumbasa atau Sungai Wamena. Lenar yang ngena Kelurahan Maesa, Naria itu Kelurahan Lolu Utara, Lolu Selatan. Jadi ini perlu marasan yang ini. Lenaria Kelurahan Maesa, Naria itu Lolu Utara, Lolu Selatan. Untuk jembatan Palu 3 dari arah barat ke timur akan masuk dari arah traffic light Jalan Diponegoro lalu masuk ke Jalan Kiai Haji Wahid Hasim melintasi jembatan Palu 3. Kemudian langsung belok kiri ke arah Jalan Raja Moili. Oh, oke.

0: Opa, bangun nih Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah? Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan ku air baru ku bangun.
1: Iyo,
0: tunggu Mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat. Sama saya kuyup Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei Opa, membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin ini di Mbak Sada, untuk sampau dari Banjoguna, karena gana saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Besok gue salah lagu pura. Jadi nginahi piala dunia udah menureke Eyong nginahi. Ada banyak hal yang akan terjadi nanti di piala dunia, diprediksi bahwa piala dunia 2026 itu Nicaragua siap pecahkan rekor baru dengan 48 negara peserta. Ya, tiga negara ya. Kalau sebelumnya dua negara dulu, Jepang dan Korea Selatan. Sekarang tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

ada disebut tim neraka. Berarti kalau ada tim neraka itu, wah, tim-tim gaya pura, tim-tim tangguh pura yang namanya. Kalau dia satu grup ya bisa bersaing atau bahkan diprediksi juara, mungkin tidak akan jadi masalah ya. Khususnya bagi tim-tim tangguh, tim-tim unggulan, tentu dengan membawa misi. Eh, apakah ini Inggris? Pertanyaannya, Inggris ini siap enggak?

seperti kabar, seperti datanya bahwa tahun 1966 ya, ketika Inggris menjadi tuan rumah sekaligus menjadi juara dunia. Ini masih jadi tanda tanya karena yakin saja bahwa setiap tim yang datang ke Piala Dunia itu punya target-target tertentu. Ada yang mau apa? Paling tidak dia di babak gugur, sampai di babak gugur. Ada yang fase grup ya. Kalau fase grup, ada beberapa negara yang mungkin selama ini hanya bertahan di fase grup, pulang kampung. Ada yang bikin target nanti fase gugur targetnya. Karena ini semua punya peluang dan ada dalam tim kejutan ya, tim debutan atau bahkan juga nanti melahirkan pemain-pemain muda yang berbakat di Piala Dunia. Dan saya yakin sampai suara Komi juga punya tim andalan.

kita masih akan mengobrolkan terkait rencana Pemkot yang akan membuka jalur dua arah di jembatan Palu 1 dan Palu 3. Seperti apa juga komentar kami, silakan di 421621 atau ke 0811456038875. Kunci dari segala itu adalah, segalanya itu adalah ketika kita berkendaraan roda 2, roda 4, patuhi itu aturan lalu lintas, ya. Kalau disuruh belok kiri, ya belok kiri. Kalau dibilang belok lampu merah menunggu lampu hijau, jangan kami terobos. Itu yang banyak terjadi, menerobos itu. Jadi lemak tak kajang ini komio. Ketika komio bayar pajak itu, tiba-tiba ada denda yang komio bayar melebihi ekspektasi pembayari mio setiap tahun. Karena mungkin itu ya, ni anu pulang ini, ni galu pulang ante pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas nama plat nomor kendaraan komio. Kira-kira besi ya. Nah ku ya, berarti nariya problem, nariya masalah. Bisa jadi mungkin bukan komio tapi orang yang pakai bapinya motornya komio.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjemuna, karena gak anak saya itu.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Angelify kita hari sarapan Uwempoy di 10 menit terakhir. Dan nanti naboli 10 menit kan ahi. Jadi silakan damari kesempatan miyo. Silakan sampai susah aku. Kamu ingin kasih komentar terkait dengan rencana uji coba. No apa nih itu uji coba untuk jembatan Palu 1 dan 2 dibuka untuk jalur dua arah 1 Juni 2026 rencananya. Jadi kalau mungkin seperti yang kita tahu, no pesanana satu arah saja. Kalau dari jembatan Palu 1 dari arah timur, arah dari barat ke timur ya, dari Gajah Mada ke Sultan Hasanuddin. Terus kalau dari jembatan Palu 3 arah Kimaja ke Kyai Haji Wahid Hasim. Nah, rencananya mulai Juni ini nah itu rabuka dua jalur. Jadi mamalah dari Wahid Hasim ke Raja Mauli atau sebaliknya Raja Mauli ke Wahid Hasim. Cuma nih salah pangannya aku nih bacaku. Jadi kalau dari Wahid Hasim nanti belok kiri ke jalur yang harus tuhan itu dibintasi mai, ada masalah pangan.

0: Rencana uji coba dua jalur di Jembatan Palu 1 dan 2 ini mulai Juni, 1 Juni 2026. Tentu ini setelah melalui kajian teknis dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan sekaligus menghidupkan kembali aktivitas usaha masyarakat di Palu Barat yang sempat menurut akibat sistem satu arah sejak 2011. Jadi di Sub Palu akan memasang rambu tambahan dan mengatur persimpangan serta melakukan pemantauan efektivitas uji coba termasuk tingkat kemacetan. Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menyebut rencana pembukaan kembali dua jalur di Jembatan Palu dan Jembatan Palu 3 ini diharapkan mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Palu Barat. Ini disampaikan langsung Hadianto ketika memimpin rapat koordinasi persiapan uji coba rekayasa lalu lintas dua arah di rumah jabatan Wali Kota Palu, Jalan Baruga, Kelurahan Tangamu Dindi, Kecamatan Manti Kulore, Selasa Naliu, tanggal 10 Mei Pairon Joburo Pulang. Jadi nyelengin apa Pemkot Palu uji coba dua arah jembatan 1 dan 2. Sarapan Novempoi.
1: Halo, Sarapan Novempoi.
0: Silakan Pak Amir.
1: Iya. Jadi begini, saya sebenarnya sering ke Palu, sudah lama menantikan itu dibukanya kembali jalur 2 itu ya. Dua arah. Gajah Mada dengan yang sebelah sana
0: Wahid Hasyim Kimaja.
1: Iya, Kimaja. Karena selama ini satu arah itu kayak sepi jalan itu, Pak.
0: Iya.
1: Jadi pedagang itu di pasar tua khususnya Gajah Mada yang paling ramai kemarin itu jadi sepi dengan satu hati berlakukannya satu arah.
0: Karena no gulili toh no ane hauri Gajah Mada iya. Ataupun hauri anu.
1: Iya, kita kelili. Saya ini besar di Gajah Mada itu, saya besar di ujung kasih itu saya bu.
0: Iya.
1: Kita tahu betul itu Kota Palu dulu hanya sekitar itu. Palembang Baru juga itu bisa hidup kembali. Nah, supaya tidak lagi berputar bagaimana orang langsung ke sana.
0: Yeah.
1: Nah, saya kira saya mendukung itu Pak Wali untuk membuka kembali dua jalur itu. Karena itu yang bikin sepi salah satunya Palembang Baru itu. Padahal sudah direnovasi sedemikian rupa. Pasar Palembang Baru itu pedagang tidak berminat ke sana, mungkin ada hal-hal lain, tapi salah satu saya lihat itu coba dikelilingi jalan itu sepi sekali itu Bung Jojo. Yang di jadi bukan cuma arah itu saja yang dibuka nantinya, yang berkaitan dengan itu saya berharap wali kota bisa semua, jangan ada lagi ada istilah bahasa Belanda perwising hanya satu arah ya. Saya kira hidup itu kembali kalau itu dibuka, karena orang kalau mau ke sana mencari itu berputar lagi, dia dapat di jalan lain, dia beli di sini.
0: Akhirnya rencana tadi mau pikir di
1: sana lagi. Palembang Baru itu paling ramai dulu pasar Kota Palu tahun 60-an sampai 70-an itu, 60 sampai 80 itu Palembang Baru itu yang paling ramai ya.
0: Iya,
1: saya besar di situ. Kita ini bukan juga orang pasar, tapi kita besar di sekitar kompleks itu.
0: Ini sahuya ya, aku udah dako di ni kavaku tuh dako di Kimaja tuh ni Savi Johnson kami. Nevote, ya. Iya.
1: Itu belum ada jembatan.
0: Iya.
1: Kalau waktu itu ya.
0: Karena saya punya mama almarhumah itu selalu begitu kalau ke pasaran, pasar tua.
1: Iya, pasar tua. Kan jembatan dulu juga cuma satu itu ya.
0: Iya.
1: Makanya jembatan Palu satu. Saya Bung Jojo masih dapat jembatan itu satu arah gantian.
0: Iya. Yeah.
1: Masih jembatan Belanda tahun 64 itu saya masih dapat. Saya sering lewat itu. Dan dulu itu jembatan itu sangat tinggi kalau kita dari bawah sana, baik dari barat maupun dari timur, tinggi itu jembatan. Nah, sekarang sudah hampir tidak kelihatan ketinggiannya terlalu, karena itu apa, peninggian jalan-jalan dari bawah sana. Sehingga itu yang mau ke barat itu, bahasa sebelah baratnya jembatan itu kan sudah rendah semua itu bangunan di bawah itu tuh.
0: Yeah.
1: Nah, padahal dulu masih itu karena jembatannya tinggi sudah di ya tekniknya sudah seperti itu. Jadi saya mendukung pemerintah Palu.
0: Baik.
1: Untuk jangan cuma itu nanti yang dibuka dua arah, semua yang keliling Bambaru itu pasti bergeliat masyarakat datang membeli, pembeli maupun pedagang di Bambaru itu. Yeah. Cuma satu juga Bambaru ini mungkin meleset sedikit dari topik ini. Tolong itu seperti apa lapak-lapak di dalam Bambaru itu. Karena dulu itu saya dengar waktu 72 saya di Ambon itu, Pak, pembongkaran itu, pembangunan ulang itu. Nah, bukan pedagang yang memiliki los-los itu, Bung Jojo. Hampir saya dengar begitu, bukan pedagang yang memiliki, ada pejabat lah, ya tanda petik yang benar atau tidak, ada pejabat lah, ini yang mempersewakan. Mestinya itu dimiliki oleh pedagang-pedagang. Kenapa itu barang tidak bisa maju, ya? Karena apa? Ini pertanyaan kita. Mudah-mudahan wali kota dengan terobosannya ini kasih itu kembali, karena itu sejarah Sulawesi Tengah itu, kota Palu itu ada di situ. Pertama dibuka pasar Lentora itu tahun 67 atau 68, karena saya pelaku sih, jual-jual, tapi malam setiap bulan puasa, ya, pasar Lentora. Kita kok hidup di Ujuna sih, itu kita besar di Ujuna. Jadi dengan dibukanya kembali, saya berharap itu Bambaru bisa
0: lebih ramai, ya, bergeliat, ya, seperti harapan Pak Wali.
1: Ya, Pak Wali, saya berharap pedagang itu didorong untuk memiliki, datang menjual ke situ. Bambaru itu, jangan cuma pedagang emas saja yang keliling itu di depan itu, di dalamnya kosong. Terima kasih, Bung Jojo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Pak Amir DM yang sangat mensupport ini ide Pak Wali Kota beserta jajaran yang tentu sudah melalui kajian berkaitan dari rencana pembukaan dua jalur di jembatan 1 dan 3 yang diharapkan kemudian bisa hidupkan ekonomi di Palu Barat. Besi yang enak sampai subuh sarara kepura. Silakan, masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi di 421621 atau ke 0811-456-03-875. Saya masih menemani komunitas sampai susah, paling tidak sebelum ngena kita tuntaskan obrolan kita dari sarapan Uvempoi pagi ini. Dan ya, tadi kalau Pak Budi di awal tadi menyoroti soal ketaatan kita berlalu lintas khusus bagi pengendara. Kalau sudah dibuka begitu lagi jalurnya, nanti komunitas taat itu aturan berlalu lintas, ya. Berkendaraan itu harus menggunakan etika. Dilarang lewat situ, komunitas lewat situ. Nemo. Karena itu diatur untuk demi kenyamanan dan keselamatan kita. Pun demikian, kita support apa yang dilakukan Pemkot tentu dengan perilaku kita di jalan raya berkendaraan. Tentu kita berharap juga ini apa yang diharapkan Pak Wali untuk menghidupkan, bisa hidupkan ekonomi di Palu Barat. Seperti yang tadi Pak Amir DM singgung berkaitan dengan sepinya itu pasar Bambaru. Nah, mudah-mudahan dengan pembukaan ini akan semakin bergeliat nanti semangat Tonama Hau Mangali atau apa ke sana, ya, karena Dongfai mau gulili kita. Biasanya kan kita harus mempikir, oh, cuma satu jalur ke sana itu. No gulili vai kita. Berarti bensin vai. Baiklah, sampai susah aku pura-pura. Tentu ini akan nanti akan menjadi bahan evaluasi pemerintah kota terkait dengan pembukaan akses dua arah jalur jalur Hamairi jembatan 3 ataupun di jembatan Palu 1. Jadi Everwaku Hamairi rumah sangana ri Kampung Lere narero abeloku Hamai imeh dingin domo gulilia ini tumairi ereri. Langsung dah kori wahid hasil, pokoknya lurus-lurus dan pakai noang yang tumai reki aja. Jadi semakin madeanu anu, apa sangan alternatif pilihan mangga makawari erari. Jadi amin Maria undang apa ingin nameh di. Damu pokoknya damu pakai belo mohon muli motor atau mau auto itu pakai noang tumai. Dah kori wahid hasil lurus-lurus sampai ri kima aja pade. Tumairi RRI, kira-kira begitu. Mungkin ini hal-hal yang tidak sempat terpikirkan, tapi kemudian dipikirkan oleh Pak Wali juga. Ya, jadi intinya mungkin tetap kita support kebijakan-kebijakan yang kemudian memudahkan kita, khususnya dalam memenuhinya, transportasi ini, jalur transportasi semakin dimudahkan, tentu itu harapannya. Kalau harapan Pak Wali Pangane, hidupkan ekonomi Palu Barat, insya Allah ya, semakin mudah orang akses ke sana. Apalagi Dakori Taweli, Domovai Gera Hauriano, rumah sangana itu Moguli Liger, langsung Anda kuri Kim aja kan langsung ya, Anda kuri White Hasim itu Domovai Mokululi mengilu dalah hauri jembatan Palu 1, langsung dari Dakori jembatan Palu 3 itu langsung Mas Sompori rumah sangana Riki Maja besi ya, kira-kira sampai sebesar Rakupura. Sampai sebesar aku tepung taringnya program 4, karena waktu juga lah yang harus membatasi kita. Untuk sarapan UMPO pagi ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bisa ketemu di lain waktu dengan topik-topik yang berbeda pula. Tetaplah anti kami di program 4 RRI Palu.
2: Sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
3: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi, karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Dere, sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, Belo Toto siaran Piala Dunia dan Nagampa Nkapa siaran. Jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masya.

Rektur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sampai sebentar aku pura dalam catatan di Wikipedia, Niue Hamai Sukaila adalah kelompok etnis terbesar di Sulawesi Tengah, mendiami wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Motong. Memiliki keragaman bahasa yang unik dengan puluhan dialek, di mana bahasa Ledo menjadi lingua franca atau bahasa pemersatu antar dialek tersebut. Wilayah utama tersebar luas di daerah di dataran Sulawesi Tengah, Kota Palu sebagai ibu kota provinsi, dihuni oleh mayoritas penduduk asli suku Kaili. Arti nama Kaili berasal dari nama pohon lokal, pohon Kaili, penyebutan wilayah pegunungan dan pesisir atau merujuk pada nama pemimpin migrasi pertama. Bahasa Kaili memiliki lebih dari 20 ragam bahasa yang masing-masing hidup dan digunakan. Nah, keunikannya sampai sebesar aku, keunikannya terletak pada pergeseran kosakata. Terkadang dua kampung yang berjarak hanya 2 km menggunakan dua bahasa yang berbeda sama sekali. Kemudian kalau bicara tentang kebudayaan dan tradisi, ada namanya Polabe. Tradisi Polabe ini adalah ritual syukuran yang dilakukan satu minggu sebelum bulan puasa, misalnya menyambut hari raya atau melepas anggota keluarga yang akan pergi menunaikan ibadah haji. Kemudian ada namanya tradisi Mogigi, bagian dari upacara perkawinan adat, di mana dilakukan pencukuran bulu-bulu halus di sekitar alis kedua pengantin. Suku Kaili juga sampai susah raku memiliki makanan khas yang sangat populer, yaitu utakelo. Hidangan ini berupa sayur daun kelor yang dimasak dengan kuah santan gurih, dicampur dengan pisang mentah atau jagung muda, dan umumnya memiliki cita rasa pedas. Sebagian besar masyarakat suku Kaili saat ini memeluk agama Islam dan kepercayaan lokal kuno, mereka sebelum masuknya agama-agama besar dikenal dengan sebutan adat Kaili.

Fitria Masiming dan Andi Herniwati, program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako Palu. Di sana juga disinggung mengenai latar belakang terkait dengan sebuah komunitas atau pemukiman tradisional dipengaruhi oleh fisik bangunan dan lingkungan, dan non-fisik pemukiman dan hunian. Seberapa jauh orang tahu masyarakat mengenali keberadaannya mempengaruhi eksistensi pemukiman tersebut. Eksistensi sendiri mengandung makna bertahan, terpengaruh, dan bertransformasi. Eksistensi terkait dengan perubahan yang dipengaruhi oleh dimensi waktu dan transformasi sosial budaya komunitas atau masyarakat tersebut. Hubungan antara keberadaan komunitas atau etnis dan perubahan di kota dapat dipengaruhi oleh percepatan globalisasi dalam urbanisasi. Percepatan ini mencakup hampir setengah dari populasi dunia yang sekarang tinggal di kota, yang pada tahun 2030 akan meningkat menjadi sekira 2/3 dari populasi dunia. Bentuk kebijakan kota dapat memiliki dampak penting terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesetaraan sosial lokal, dan menurut poin 3 dan 4, sehingga pemerintah perlu lebih memperhatikan kondisi lokal guna bisa memahami komunitas atau etnis di kota.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

besar Ranu Kumbura. Keragaman suku, budaya, dan tradisi yang dimiliki oleh negara ini begitu melimpah karunia yang sudah ada sejak dulu. Salah satunya adalah pengakuan terhadap gagasan gender non-binar alias seseorang dengan identitas yang tidak mengacu pada perempuan atau laki-laki. Tradisi dan budaya suku Bugis mengakui adanya 5 gender, yaitu perempuan, makunrai, laki-laki, uruane, perempuan berpenampilan laki-laki, calalai, laki-laki berpenampilan perempuan, calabai, dan bisu, yang dianggap bukan laki-laki maupun perempuan. Makhluk spiritual yang tidak berada di tengah-tengah antara laki-laki dan perempuan, melainkan mewujudkan kekuatan keduanya sekaligus. Dalam narasi kuno masyarakat Bugis, bisu turun ke bumi tidak terpecah menjadi pria atau wanita seperti kebanyakan orang, tetapi tetap menjadi kesatuan suci keduanya. Tugasnya penting dalam membawa kehidupan ke bumi, menciptakan bahasa, budaya, adat, dan semua hal yang dibutuhkan demi perkembangan kehidupan. Menurut Sarin Davis, antropolog dari Monash University di Melbourne, Australia, identitas 5 gender dalam suku Bugis sudah terendus jauh sebelum masuknya agama Samawi ke Sulawesi Selatan. Jadi mereka menempati kasta tinggi dalam strata sosial yang ditempatkan di istana kerajaan karena jadi bagian paling penting dalam ritual adat. Suku Toraja di Sulawesi Selatan, Toraja juga mengakui adanya transgender yang mereka sebut sebagai Toburake alias gender ketiga. Secara biologis, terlahir berjenis kelamin laki-laki dengan dandan lakinya perempuan, Toburake Tatiu. Pun sebaliknya, berjenis kelamin perempuan dengan penampilan laki-laki, Toburake Tambolang. Burake dalam struktur masyarakat Toraja juga disegani, dihormati, dan memainkan peran penting dalam banyak aspek tradisi, termasuk ritual adat. Seumur hidupnya, tidak menikah, tapi bisa mengangkat atau merawat anak. Tradisi suku Kaili yang mendiami Lembah Palu juga mengenal yang demikian. Sebutannya Lenda dan Bayasa. Dalam kamus Kaili, Lenda berarti atau diartikan sebagai banci, sedangkan Bayasa berarti pria yang berpakaian dan berperilaku seperti wanita. Banci, waria, atau sebutan transpuan

sebagai lema yang lebih netral tanpa kesan peyoratif. Bayasa sudah pasti lenda, sementara lenda belum tentu bayasa. Tidak jauh beda dengan yang ada di Sulawesi Selatan. Orang Calabai belum tentu bisu, tapi bisu sudah pasti Calabai. Ini kata Dr. Andes Iksam Jorimi, M.Hum, pemerhati budaya. Ada perbedaan antara bayasa dan lenda. Bayasa merujuk pada posisinya sebagai penghubung antara manusia dan alam gaib, sementara lenda merujuk pada orientasi seksual. Dalam kebudayaan Kaili, bayasa dipandang sebagai wadah yang sensitif terhadap hal gaib, sehingga bayasa punya peran penting dalam melakukan upacara-upacara adat. Pada masa kerajaan di Sigi, bayasa berperan sebagai tokoh spiritual kerajaan. Ada banyak keputusan-keputusan terkait aspek kehidupan melalui pertimbangan bayasa. Di samping itu, bayasa juga punya peran sebagai tabib kerajaan atau tabib dalam satu komunitas adat. Tidak semua orang sakit harus ditangani bayasa. Hanya penyakit yang ada kaitannya dengan arwah para leluhur, kalaupun ada, berarti hanya pribadinya yang mengobati, bukan sebagai bayasa. Ini kata Indra Jaya saat ditemui pada satu waktu ya. Kalau bayasa sedang dirasuki arwah leluhur, pribadinya jadi penunggu wibawa. Beda dengan kehidupan sehari-harinya dalam bersosialisasi. Sebagai contoh, peran bayasa termaktub dalam buku upacara tradisional dalam kaitannya dengan peristiwa dan kepercayaan daerah Sulawesi Tengah, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebuah upacara bernama Polele Bayasa, upacara tersebut sebagai pengantar akan segera dimulainya upacara sakral sekaligus bermohon supaya upacara adat mendapatkan keberkatan. Bayasa sebagai seorang balia dianggap memiliki makna atau daya kekuatan untuk terhubung dengan para dewa. Dalam suasana khusyuk, bayasa membaca

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual, di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan

0: kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Yaelah, dikasih tahu mas sewok. Kalian, lu ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Yaelah, dikasih tahu mas sewok. Kalian, lu ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Besu, saudaraku, dalam catatan lain tercantum dalam sebuah buku bahwa Bayasa juga punya peran dalam upacara meminta hujan seperti di desa Kawatuna yang dikenal dengan istilah Pora Aminangga. Bayasa yang lengkap dengan pakaian adat menyimpan upah atau kemenyan yang dibakar dengan maksud agar dapat mengundang para arwah ketujuh kadulaku. Bayasa mengatur penempatan sesajen tersebut sembari membaca gane-gane alias mantra. Menjadi bayasa bukanlah perkara ditunjuk atau mengajukan diri. Sebelum jadi bayasa biasanya Lenda mengalami sakit. Sakit tersebut bukan sakit sembarang sakit. Ada gejala tertentu yang kemudian atas usulan tetua adat akan dilakukan ritual adat-adat dibuat terbilang besar namanya Nepapakana. Biasanya tiap-tiap wilayah beda penyebutan adat. Juga yang dibilang Nepapakono. Selain bersifat sakral, upacara pelantikan seorang bayasa meminta pembuktian kepada apakah betul seorang lenda atau punya kapasitas jadi seorang bayasa. Salah satu ujiannya, calon bayasa akan diminta berjalan di atas mata parang yang disusun seperti tangga. Dari Pue Magau. Hal yang sama juga berlaku ketika ada seorang yang mengaku diri sebagai bisu. Penyampaian kebisuan lewat mimpi khusus yang diverifikasi melalui sidang adat. Puncak ujiannya berupa magiri, menari sambil menusuk bagian-bagian tubuh seperti perut, pinggang, dan leher menggunakan badik yang dilakukan dalam keadaan dirasuki oleh roh leluhur. Meskipun makin terhimpit oleh modernitas, beberapa tempat di Sulawesi Tengah masih melangsungkan tradisi bayasa, semisal di Desa Pevunu dan Desa Sintubu Kabupaten Sigi serta di daerah Pantai Barat Donggala. Hai, ingin sampai saudaraku, posisinya terkait ante berimba lenda dan bayasa dalam tradisi suku Kaili. Dan ternyata sebagai perbandingan pembandingnya di Sulawesi Selatan juga mengenal seperti hal demikian.

Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.

0: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
1: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
0: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
1: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
0: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
1: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
0: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bu. Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
2: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bang Pamulana. Sambil sebut saudaraku, tradisi Polabe atau Molabe Balabe adalah upacara doa dan kesyukuran leluhur suku Kaili di Lembah Palu dan Sigi, Sulawesi Tengah. Digelar saat menyambut bulan suci Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, atau hajatan keluarga. Ritual ini bermakna mempererat silaturahmi serta mohon kelancaran dan keselamatan. Warga biasanya mengawali tradisi dengan ziarah kubur, membersihkan makam, menyiram dan membaca doa untuk leluhur pada pelaksanaan memasuki bulan puasa Ramadan. Dilakukan doa bersama dilakukan berjamaah di masjid atau dari rumah ke rumah yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Setiap kepala keluarga akan menyiapkan satu baki talang besar yang berisi hidangan makanan khas. Makanan ini didoakan bersama sebagai wujud rasa syukur atas berkah dan nikmat yang diberikan. Suku Kaili percaya bahwa tradisi turun-temurun ini bisa memudahkan segala urusan dan sebagai simbol kepedulian serta kebersamaan antar sesama kerabat. Kariba Kaupuna. Terdapat 5 pemain bintang yang tidak masuk dalam skuad Brazil untuk Piala Dunia 2026. Pemain bintang yang tidak masuk skuad Brazil Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Brazil Carlo Ancelotti telah mengumumkan daftar 26 pemain Seleção yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 pada Senin 18 Mei 2026. Meski begitu, beberapa pemain bintang harus rela absen dari turnamen 4 tahunan ini. Anthony, yang sebelumnya menjadi salah satu penyerang sayap andalan Brazil, absen dari skuad final karena penurunan performa di level klub. Selain itu, juga baru pulih dari cedera. Dia bermain di Real Betis, Spanyol. Pemain Real Betis ini sempat mengalami cedera yang memengaruhi kecepatan dan keakselerasinya di lapangan. Kondisi ini membuat Ancelotti lebih memilih opsi pemain lain yang lebih fit dan siap bertanding. João Pedro menjadi salah satu korban persaingan ketat di lini serangan Brasil. Meskipun tampil solid bersama Chelsea, Ancelotti memutuskan untuk lebih mengutamakan pemain senior seperti Neymar yang dianggap bisa memberikan pengalaman dan kepemimpinan di Piala Dunia 2026. Resia Morando Karema di Karema Selayat, Tindi Sapu San, Yakuma Mundus Manjubah.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Agung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.

0: a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
1: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
2: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
0: Oh, well played again. Matthäus' shot.
2: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
3: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples pick ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYGG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata.
1: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu salat, lalu orang tersebut melakukan salat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai salatnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah. Nabi bersabda, apakah engkau telah menghadiri salat bersama kami? Orang itu menjawab, iya. Nabi lalu bersabda, telah diampuni dosamu. Ternyata salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan salat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Rei rede manunggu ayu no tua di lemba no labu salemba cuma pipi fana no tua nengga su

0: biasa tempo na wae kami ngene sing gani-gani ante siaran program Ampa berjaringan tapi sisi aku udah nunggu anu ngene dan dicoba njung ngene menghubungi narasumber. Jadi iya, mari wae pencerahan. Tapi mungkin karena dalam perjalanan beliau ini Waka Iksam Jorini ini lagi dalam perjalanan dari Sigi menuju ke Palu. Karena kabar terakhir waktu kami nosi hubungi itu beliau lagi berada di daerah Lindu. Kaitannya dengan data pengambilan data mungkin terkait dengan toponimi. Jadi saya berupaya untuk bisa menghubungi beliau, mendapatkan informasi kita sedikit pencerahan lagi ya. Halo, assalamualaikum tuh kan? Oke. Jadi ya, aku numpake sistem todong wifi. Apa bermasalah muni HP? Bisa dengar suara saya tuh kan? Oke. Dalam perjalanan pulang tuh kan?
1: Iya ya.
0: Oke.
1: Boleh ini.
0: Pakai sistem todong. Tuaka, kan beberapa saat yang lalu saya berbagi share informasi terkait dengan apa ini istilah atau apa istilahnya itu dalam suku Kaili itu ada istilah penggunaan bayasa dan lenda dalam perspektif budaya ataupun sejarah di tanah Kaili seperti apa sebenarnya Tuaka?
1: Jadi kalau kalau dari segi sifat, sifat perilaku keseharian, gitu, keseharian antara bayasa dengan tolenda itu mirip. Saya tidak bilang sama mirip, misalnya. Perilaku seperti kewanitaan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi yang punya nilai nilai spiritual atau punya kedudukan dalam adat, itu berbeda antara bayasa dengan tolenda. Sama seperti kalau di Sulawesi Selatan antara bisu dengan calabai. Ini. Yang melakukan adat, misalnya di selatan ini orang yang dia jadi bisu sudah pasti calabai, yang calabai belum tentu bisu. Nah, begitu juga di Kaili, karena salah satu yang dipercayakan melaksanakan adat di Kaili adalah kaum bayasa, terutama dalam balia dan ritual lainnya. Okay. Jadi itu, jadi kalau bayasa sudah pasti Tolenda belum tentu bayasa, karena dia memang kalau untuk menjadi seorang bayasa itu dipakai kana. Dipakai kana artinya dia dilantik secara adat, kemudian itu dia tugasnya itu adalah untuk mempersiapkan adat dan melakukan adat. Baik. Salah satunya contoh itu Balia hanya salah satu contoh. Jadi jangan dibilang untuk Balia saja, tidak,
0: cuma sekedar contoh saja itu.
1: Iya, hanya contoh. Karena seperti itu, kaum bayasa itu dia menjadi media komunikasi dengan leluhur. Begitu, ini posakaya kalau saya bilang. Okay. Posakaya itu tua. Gitu.
0: Pertanyaannya jadi, kemudian, kemudian tuh kenapa hanya pada bayasa? Istilahnya itu
1: iya, jadi
0: melalui bayasa.
1: Iya, karena yang perpres tadi itu ada

0: Okay.
1: Karena tanda-tanda khusus itu. Ya, misalnya dia naik isakaya yang tua.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi perahu arwah leluhur seperti itu.
0: Yeah.
1: Makanya dalam pembuatan adat itu kita bukan manusia yang menentukan, tetapi kita komunikasi dengan leluhur. Leluhur memberikan petunjuk melalui bayasa. Baru dilaksanakan seperti itu.
0: Berarti bayasa ini dalam ane pompa aku itu bukan nano terkait dengan apa namanya perilaku, tapi dia lebih kepada itu tadi ya,
1: fungsi sosial itu,
0: fungsi sosial.
1: Aktivitas sosial dia tinggi.
0: Kalau
1: di zaman kerajaan.
0: Baik.
1: Ya, karena semua apa yang dipersiapkan itu komunikasi leluhur melalui mereka seperti.
0: Ada kemiripan dengan
1: leluhur.
0: Ada kemiripan berarti dengan di tempat lain juga seperti yang tua kasinggung tadi di Sulawesi Selatan juga ada,
1: ya,
0: namanya apa?
1: Itu mirip sekali, mirip sekali dengan bisu. Makanya ada di. Dan hanya keluarga tertentu. Seperti itu, kalau apalagi keluarganya yang sudah puluhan tahun tidak bersama kan,
0: yeah,
1: sudah pasti tidak tahu itu. Karena ini apa namanya adat yang ada di Parigi, di Dongga.
0: Saya pernah baca artikel itu tuaka. Nah, pernah nih baca aku artikel berkaitan dengan Morabinangga Mairiano. Bayasa juga punya peranan di situ.
1: Iya, itu. Makanya saya bilang tadi dia di beberapa ritual, bukan hanya di.
0: Mm-hmm.
1: Nah, intinya kan begini,

0: bisa komunikasi dengan pengobatan.
1: Iya.
0: Salah satunya misalnya tomanuru. Nah, itu di situ apa namanya, ada namanya bahasa bisu. Ada juga liancija dan lain-lain. Intinya mereka dalam melaksanakan adat itu, mereka sudah entrance. Bukan lagi secara manusia dia, tapi dia ditumpangi oleh arwah leluhur gitu, dalam komunikasi. Nah, but... itu sama persis dengan bisu. Bisu yang ada di apa namanya, di misalnya almarhum Saidi kan, orang tua sama dia mulut kepercayaan orang Bugis kan Puang Matoa, artinya leluhur Bugis yang paling tua. Nah, begitu. Nanti setelah dia meninggal sudah lama berapa, nah ada yang penggantinya Saidi lagi. Gitu. Sama seperti di sini, misalnya ada bayasa tertentu, ada leluhur kita orang Kelly yang melalui dia komunikasinya. Begitu dia misalnya meninggal bayasa itu, pasti ada penggantinya nanti. Nah, penggantinya itulah yang dilantik secara adat di Pakakana. Ada tanda-tanda khusus nanti.
1: Jadi tidak sembarang.
0: Ada tradisi bayasa sudah, ya, tidak sembarang. Itu sudah berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun.
1: Baik.
0: Dari masa megalitik, dari masa prasejarah sebenarnya. Gitu. Makanya kenapa ini jarang orang ketahui, karena memang sorry.
1: Baik.
0: apa? Karena keluarga.
1: Iya.
0: Biasanya itu tidak mau dikenal ya, karena sensitif.
1: Iya.
0: Itu kira-kira. Tapi setahu saya di beberapa daerah masih bayasa itu masih ada, bahkan di keluarga saya ada.
1: Kalau di
0: itu dia prinsipnya, kalau tolenda banyak, tolenda banyak. Mereka kadang juga orang apa namanya, dalam kehidupan sehari-hari bayasa ini juga seperti tolenda yang lain. Mereka itu penata rambut, penata busana, dekorasi. Pintar memasak, gitu. Nah, seperti itu dalam keseharian ya, di dalam keseharian antara bayasa, saya ulangi, antara bayasa dengan tolenda itu mirip, gitu. Ya. Nah, tapi dalam fungsi sosialnya, apalagi dalam adat itu sangat jauh berbeda.
1: Berarti memalak kuliah sih. Ya, bayasa bisa jadi tolenda, tapi tolenda belum tentu bayasa.
0: Iya memang seperti itu. Dia bayasa punya kedudukan yang khusus di dalam ranah adat di tanah Kayu.
1: Kalau di Sulawesi Tengah, untuk di Sulawesi Tengah sendiri itu, apakah ya, ada atau kemiripan?
0: Di beberapa daerah lain banyak juga, di suku-suku lain di Sulawesi Tengah cuma dengan mungkin istilahnya berbeda, tapi fungsinya sama.
1: Oke.
0: Okay. Karena bahasa. Seperti itu, karena kehalusan sifatnya, kehalusan. Perilakunya orang biasa itu makan menjadi itu tadi media komunikasi dari arwah leluhur. Jadi pesan-pesan kepada anak cucunya yang masih hidup untuk melaksanakan apa namanya kehidupan sehari-hari dalam adat itu, salah satunya melalui pesan-pesan disampaikan melalui bayasa sebagai medianya. Kalau dalam bahasa anak itu tubuhnya yang dipinjam.
1: Gitu. Nah, jadi sakaya
0: kan? Makanya dipinjam. Iya, gitu. Jadi sakaya. Iya. Tadi di beberapa budaya kan itu masih. Di seluruh dunia malah itu masih. Mesti pengobatan itu harus. Bahkan di Pakistan ada.
1: Gitu. Baik, Tuaga. Terima kasih untuk pencerahannya.
0: Iya,
1: pencerahannya. Terima kasih sekali, Tuaga. Selamat melanjutkan aktivitas. Okay. Ini baru pulang dari Lindo, Tuaga? Atau bagaimana ini?
0: Baru pulang. Baru pulang. Jadi masih riset kecil-kecilan lah di Kabupaten Sigi. Bantu-bantu para peneliti. Kira-kira.
1: Baik. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, Tuaka.
0: Oke, sama-sama ya.
1: Terima kasih untuk pencerahan.
0: Teman-teman di RRI apa namanya, Palu, sehat-sehat selalu dan
1: amin. Juga
0: pendengar RRI ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sarana kupura. Hai tumpangane perbincangan sedikit phone interview bersama arkeolog Sulawesi Tengah, Bapak Iksam, Dr. Andes Iksam Jorimi, yang sudah berkesempatan berbagi informasi dengan kita berkaitan dengan, kalau tadi sempat menyimak penyampaian saya di sesi sebelumnya terkait dengan apa namanya, mengenal bayasa dan tolenda secara dekat dalam perspektif budaya Kaili. Dan itu tadi sedikit penjelasan terkait dengan kedudukan bayasa, ya, bahwa memang tidak sembarangan, biasanya harus melalui petunjuk, kemudian di apa istilahnya, dikukuhkan lewat sebuah apa penetapan dengan apa ya istilahnya, ritual adat, ya, tidak sembarang. Dan baik, sampai sebesar itu dia perbincangan singkat kita, semoga bermanfaat, bisa memberikan pencerahan buat kita sekalian. Tetaplah bersama kami di program 4 RRI Palu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Hei, kok tahu dia itu?
1: Siapa?
0: Yang mana lagi ini, Kak?
1: Itu,
0: yang kemarin ada buku bawa dan kau dan...
1: Oh, dia.
0: Hei, jangan memang lagi kau bawa teman dengan dia.
1: Kenapa dan dia?
0: Apa dia itu jelek sifatnya?
1: Astaga.
0: Pokoknya, dia bisa dipercaya orang.
1: Begitu dan dia orangnya.
2: Baru saya tahu, Le.
3: Hey, ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi, dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
4: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
3: Eh, betulkah dia begitu itu?
1: Mulai lagi.
5: Thank you. At the count of three,

penso pun saran aku. Glamour Camping di Desa Bali menawarkan pengalaman liburan yang berbeda dari wisata alam biasa. Terletak di Kecamatan Tanantove, Donggala, Sulawesi Tengah, destinasi ini memadukan kenyamanan tenda mewah dengan keindahan alam yang memukau. Pengunjung bisa menikmati pemandangan sungai yang jernih,

Indonesia besar aku. Piala Dunia FIFA 2026 bahkan menghadirkan wajah-wajah baru di panggung sepak bola terbesar dunia. Dalam perkembangan terbaru, ada dua negara yang dipastikan bakal debut perdana mereka di putaran final Piala Dunia, yaitu Cape Verde

membuat peluang negara-negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final kini terbuka lebar. Dari zona Asia, Yordania dan Uzbekistan akhirnya berhasil mengakhiri penantian panjang mereka bisa tampil di Piala Dunia. Uzbekistan selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu tim kuat Asia Tengah yang kerap gagal di fase akhir kualifikasi, sementara Yordania kini sukses menembus panggung terbesar sepak bola dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Besiamoran dua karibari karibasalea, Tinti Sabu Tatari.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo para pendengar, di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia, menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Lutheranus Mulyadi Malik MSI CIGS selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, Tabe, Tabe.

Panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
5: Rif, saya mau bercurhat, Le.
6: Eh, kenapa kau menangis?
5: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
6: Eh, ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
5: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
6: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
7: Sahabat, tahukah kamu? Tisu dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penebangan hutan. Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan 1/2 gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan, berapa jumlah pohon yang harus ditebang? Berapa hektar hutan mesti digundui? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
5: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini? Dan
6: bisa aja kau pakai tapak meja.

0: Diva, Diva, kok sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, bur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu, Dan.
2: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Ari, di mana ini orang ini? Bang, masih tidur, Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
3: Renatia, setengah untuk saya ini.
2: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
3: Bersih-bersih?
2: Bangun sudah.
3: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
2: Ini anak. Kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau tak lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya.
3: Mana saya, T.M.? Kok saya pikir?
2: Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
3: Nanti sendiri-sendiri juga. Bersihkan
2: Bang, sudah jam berapa ini?
3: Iya, so bangun ini.
2: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
3: Oh, kasihan, mau cuci muka dulu saya.
4: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseniruan itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat mengajak masyarakat untuk kembali pilah sampah dari sumbernya mengingat sedang kondisi darurat sampah setelah adanya di Bantar Gebang. Rabu kemarin, Kepala Bagian Penataan Kota Jakarta Pusat Martua Sitorus mengatakan bahwa kali ini pemilihan sampah merupakan gerakan massal yang sudah dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 10 Mei lalu. Menurutnya, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 adalah kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sebagai langkah strategis untuk mengurangi volume sampah langsung dari tingkat rumah tangga. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional hingga tahun 2045 sebagai pedoman dalam perancangan strategi, kebijakan, dan sasaran pembangunan pariwisata Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Palepi menyampaikan bahwa rencana induk itu mencakup elemen kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata, yakni perencanaan strategis, kolaborasi pemangku kepentingan, keberlanjutan pengalaman pengunjung, dan manajemen risiko. Dalam rapat koordinasi nasional pariwisata 2026 di Jakarta Rabu kemarin, dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyusun rencana induk destinasi pariwisata nasional untuk 6 destinasi pariwisata prioritas dan sedang dalam proses menyusun rencana untuk 4 destinasi yang lain. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Puan Nyapa Bincang Cing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso, nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, dalang muda, generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Aji.
2: Oke, selamat siang Mbak. Saya manggilnya apa nih?
1: Mpo.
2: Mpo.
1: Yeah, Mpo ame-ame belalang kupu-kupu gitu.
2: Kalau Mpo Novaknya kurang pantas, kalau Mpo biasanya Mpo Ati ya.
1: Iya, kagak nape-nape. Mpo Ati kan memang dari Jakarta juga.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Mpo Nova?
1: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
2: Kenapa?
1: Tadi mendung, panas, mendung, panas gitu.
2: Iya.
1: Masuk. Kalau Malang gimana Mas Aji?
2: Di Malang hari ini panas sih hari ini.
1: Panas ya?
2: Panas.
1: Iya, tapi hatinya tetap panas. Adem ya.
2: Kalau hati selalu adem
1: ya dong. Harus kudu begitu ya.
2: Kita menemani sahabat dari pendengar Perompak jadi adem terus.
1: Oke, siap lah kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji. Widih.
2: Kinclong apanya?
1: Itu sampingnya.
2: Enggak ada samping, enggak ada tuh.
1: Oh, itu nama belakang. Kanan, gak ada. Oh, itu depan. Disandingkan depan gitu ya.
2: Depan
1: kan
2: itu.
1: Kan Ayu lihatnya dari depan, berarti disandingkan.
2: Gitu ya. Iya. Ini ada waduh, kalau ini saya malah apa namanya kita nih ya. Kita ini generasi tua yang Po ya. Harus malu nih sama generasi muda.
1: Iya,
2: nih.
1: Iya,
2: lagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
1: Widih.
2: Itu kan sebutan atau panggilan untuk
1: orang tua ya.
2: Kakek nenek orang
1: iya,
2: tua.
1: Iya, iya.
2: Tapi ini masih muda sudah dipanggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
1: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
2: Wih,
1: gitu
2: bener. Ya.
1: Ya
2: ilmunya masih imut-imut.
1: Iya benar-benar.
2: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
1: Permana kali, permata perempuan.
2: Oh, iya, permana. Permata, iya permana. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Po ya.
1: Iya.
2: Selamat siang, Ki Dian.
3: Selamat siang.
2: Aduh, suaranya.
3: Mas Aji, iya. Panggilnya Mas Aji nih, guys.
2: Manggilnya boleh Mas, tapi jangan Mbak ya.
1: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
2: Ah, belum.
1: Oh, belum. Iya kan, Aji doang kan. Amin. Iya, dah.
2: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau okay. Gimana ini Mpok?
1: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji ngobrol sama Kidayan. Enggak apa-apa kalau mau silakan. Tapi ayo pamit dulu nih kalau 2 hari 2 malam.
2: Iya. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya.
1: Oh iya benar.
2: Waktu cuma 1 jam kurang ya Ki ya?
1: Iya, iya. Kan iya. Ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
2: Betul.
1: Iya.
2: Banyak-banyak kalau begadang nomor 1 ini.
1: Iya, iya.
2: Kita udah ngantuk.
1: Tapi kata Haji Roma Irama enggak boleh sering-sering begadang, Bang.
2: Oh, iya.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang ya.
1: Iya, memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama okay. Kidian Permana, silakan.
2: Terima kasih Bu Nova dan selamat siang pendengar Perompak di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang saya Haji Santoso tidak sendirian, ada Kidian Permana Putra Esos. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu ada Kidian, selamat siang Ki.
3: Selamat siang Mas Aji. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya?
2: Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Ki Dian?
3: Ini usia 32.
2: 32. Ya. Sangat muda sekali ya.
3: Iya, masih.
2: Tapi suka dengan wayang.
3: Suka.
2: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
3: Iya,
2: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti udah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Ki Dian, saya manggil Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang, suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
3: Iya.
2: Gimana
3: iya.
2: Nih ceritanya nih?
3: Ceritanya udah mulai dari kecil sih Mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya, pada TK, sekolah TK 4, itu tahun. Udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan, masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
2: udah nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu kan.
3: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
2: Oh gitu?
3: Iya, malah kalo, kebalikannya.
2: Kalau ditinggal malah nangis?
3: Malah nangis. Kalau kan dulu, kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
2: Iya betul.
3: Saya gak mau, kalau ada wayang ya sampai jam 11 gitu, jam 12 itu baru pulang. Kalau
2: waktu kecil
3: pulang,
2: dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu Panjenengan masih usia 5-6 tahun itu.
3: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya. Bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
2: Iya.
3: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai pelangkon.
2: Pakai adat Jawa
3: terus sinden lihat pakai baik sanggul gitu. Saya suka sih kayak gitu.
2: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya,
3: iya,
2: berkecimpung.
3: Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas
2: dulu. Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
3: Ya tapi sebisanya ya, karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambarnya
2: coret-coret
3: ya,
2: tapi bentuk gitu wayang
3: ya, gitu ya.
2: Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa memang dari faktor keturunan atau gimana nih Kak?
3: Kalau dari cerita-cerita orang tua terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana itu Mbah Canggah sih, Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi Demang di Nganjuk sana, dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu
2: yang keberapa,
3: ya cucu gitu keberapa ya.
2: Akhirnya
3: itu
2: kejenengan ini.
3: Dan yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu, Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke buyut Mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki, di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah orang tua saya, bapak saya, itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
2: Salah satu dari keturunan dari keturunan bapak,
3: dari bapak yang akan menjadi dalang.
2: Akhirnya, gitu ya. Berapa bersaudara banyak dengan?
3: Dua
2: bersaudara. Tapi yang jadi dalang saya dengan ya. Oke. Wah keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan ya.
3: Ada faktor
2: nah, gen itu. Berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Kidian ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah atau agak susah menyukai atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian.
3: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Di sisi lain juga agak susah juga bagaimana susahnya generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa, terus pergelaran wayang itu seperti apa, bagaimana wayang itu seperti apa, mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
2: Berarti informasinya
3: itu
2: kurang ya ke generasi muda soal wayang kulit gitu?
3: Iya.
2: Menurut Gideon?
3: Kalau informasi itu, iya sih agak ada yang terpotong gitu mas.
2: Padahal kan kita zamannya udah zaman modern ya.
3: Medsos
2: sudah merajalela. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian apapun, salah satunya wayang kulit, kan bisa melalui medsos, melalui apa namanya media elektronik. Kenapa kok susah?
3: Karena gini, Pengalaman saya ketika ya. Saya udah dalang kayak gini ya, kak, saya punya TikTok, punya YouTube, punya
2: dalang punya TikTok nih, dalang modern nih.
3: Iya betul. Saya buat itu ya, semenarik mungkin TikTok saya ya. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik ya. Seperti template-template.
2: Betul.
3: Template-template masa kini lah.
2: Iya.
3: Buat SV dan sebagainya. Ya. Ketika saya membuat seperti itu, ya beberapa banyak sih mas, yang interest itu banyak, generasi muda-generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar atau di komunitas dan sebagainya itu, kita harus benar-benar menggiring ya, menggiring, memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu seperti ini supaya terkadang itu generasi muda itu cepat bosan. Saya sendiri nih pengalaman saya sendiri soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya, udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya, harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Nah, dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu, ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP sekarang,
2: kelas 1 SMP.
3: Terus ada di kelas 3 SD. Kelas 3 SD ada.
2: Okay.
3: Yang lain udah kuliah. Kuliah, bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu.
2: Oh, gitu ya.
3: Jadi salah satu tantangan memang kita memberikan dari medsos itu porsi lebih
2: untuk budaya ini ya.
3: Untuk budaya wayang ini.
2: Salah satunya wayang ini.
3: Salah satunya wayang ini.
2: Sebenarnya apalagi kalau ngomongin budaya Indonesia banyak sekali.
3: Banyak sekali. Salah
2: jadi,
3: satunya wayang.
2: Untuk apa istilahnya supaya generasi muda enggak asing dengan budaya kita.
3: Siap, betul nah, itu.
2: Tadi ya. Jadi pendengar bahwa sudah ada apa ya? Usaha, sudah ada action yang dilakukan oleh para budayawan, bukan cuman Kidian tapi mungkin budayawan-budayawan yang lain juga. Tapi kembali lagi, gimana caranya bisa menarik generasi muda ini?
3: Iya, betul.
2: Nah, untuk apa? Kan kalau orang nggak tahu, apalagi anak muda gitu ya, nggak tahu wayang. Kan wayang pagelarnya kan lama, semalam suntuk, kan?
3: Iya.
2: Beda dengan ketoprak, dengan lutruk, dengan yang lain ya, cuman beberapa jam. Nah, kalau orang nggak suka kan pasti bosan ya.
3: Iya betul.
2: Nah ini supaya menarik, apalagi generasi muda supaya bisa menyaksikan nih wayang sampai akhir. Jadi susah nggak mas?
3: Kalau saya punya itu sih karena di sanggar kami itu walaupun kita pergelarannya satu malam ya, katakan satu malam itu kita garap mas. Jadi aransemen musik memang. Wayang itu ada tradisi, ada garap, istilahnya kontemporer lah, gitu.
2: Mengikuti perkembangan zaman.
3: Mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian gini, ketika saya mendalang, saya usahakan baik kalangan di istilahnya kalau di Jawa ini sepuh ya, orang-orang tua itu juga suka, di generasi muda mereka juga
2: harus bisa suka, gitu.
3: Suka gitu.
2: Jadi main di tengah-tengah nih ya.
3: Iya betul.
2: Okay.
3: Yang saya tawarkan bagaimana wayang itu menjadi atraktif. Ketika atraktif itu generasi muda pasti nggak bosan. Jadi misalkan kalau kita pada era zaman sekarang ya, kalau kita pergelaran wayang itu nun sewu, ketika memang ada tempat sendiri untuk tradisi. Tapi ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan, apalagi kita pentas itu misalkan di
2: universitas
3: di sekolah, terus di kalangan yang generasi muda, itu ya kita harus menawarkan garapan-garapan atau pakeliran yang relevan dengan generasi muda. Misalkan kita
2: kekinian
3: memasukkan
2: gitu ya,
3: memasukkan lagu-lagu yang ngehits dalam artian terus kita membuat aransemen tuh yang lebih relevan lagi, lebih atraktif gitu.
2: Jadi pakem nggak ditinggalin,
3: enggak,
2: tapi kekinian juga dimasukkan.
3: Iya dimasukkan.
2: Jadi supaya dua generasi, ini sepuh dan generasi muda benar-benar bisa masuk semuanya.
3: Iya.
2: Oke, baik. Kudengar ini tadi ya sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pewayangan, apalagi wayang kulit dan bagaimana cara supaya generasi muda menyukai. Ya kan, wayang kulit ini. Baik, Yang ingin bergabung bisa bergabung nih ya pendengar di seluruh Nusantara. Kalau WhatsApp kita di 081-555-691-053 atau bisa melalui nomor telepon 404504 dengan kode area 0341. Kayaknya ada yang bergabung, Kak Nova, boleh diangkat ya. Langsung atau gimana nih?
1: Iya, bentar Bang Haji. Mas Haji. Kita break dulu ya. Setelah tadi kita panjang ngobrolnya, nanti setelah break nanti baru kita kasih kesempatan buat yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Baik, kita break dulu ya Mas Haji ya.
2: Siap, terima
1: Abang
2: kasih.
1: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: belakang. Terus mungkin di situ pernah itu ada apa saya bawakan ya kelir kecil gitu mas, kelir kecil terus debok, ada debok itu ya buat anu itu
1: pelepah pisang,
0: pohon pisang itu, terus ada kotak ya peralatan itu, peralatan untuk dalang itu. Terus saya
1: belajar suruh dalang mini lah ya.
0: Iya, saya suruh nyoba. Saya suruh nyoba duduk seperti dalang, terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun, Mas. Nah, setelah COVID,
1: sampai
0: setelah COVID itu tahun 2017-18, Mas. 17-18 itu saya sempat salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, sekolah Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
1: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak dini ya,
0: iya, sudah melakukan. Betul.
1: Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
0: Iya, mungkin seperti itu ya.
1: Setelah pandemi gimana nih?
0: Setelah pandemi kita mandiri, Mas. Gitu. Jadi
1: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan nih.
0: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya. Update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri, itu ada gak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu. Terakhir alhamdulillah sih mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
1: Untuk gagrak Malangan.
0: Karena kita hidup di Malang mas.
1: Ya, punya gagrak sendiri.
0: Punya gitu gagrak
1: ya?
0: Sendiri. Betul, kita betul. Tidak menutup gagrak yang lain tidak. Tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
1: yang punya kita, yang punya Malang gitu ya. Kalau fasilitas kalau festival dalang muda di Malang gimana nih atau di Jawa Timur?
0: Kalau festival dalang muda alhamdulillah ya setiap tahun masih sepertinya ada, ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Kami sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami. Terus ya mungkin tidak menutup kemungkinan fasilitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin, gih. Ya. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah, tapi
1: ya, semoga ada terus.
0: Iya betul.
1: Oke, okay, Pak Nova itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo atau pendengar lain juga mewakili juga. Ya.
2: Baik.
1: Dari Jakarta gimana nih?
2: Oke, okay, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Pak Nova.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Dengan
3: Ayu di Maluku Tengah.
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cah Ayu.
3: Assalamualaikum Mas Aji. Terima kasih ya, Pak Nova.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya nih Mbak Ayu?
3: Saya sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Karena saya ngomong ke Mas Peras sebenarnya.
2: Iya, silakan. Namanya Kidian.
0: Iya.
3: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang, Pak.
0: Waalaikumsalam, selamat siang, Mbak Ayu.
3: Generasi muda dan wayang ya. Generasi muda dan wayang itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya, kalau menurut saya. Seperti apa yang sampaikan Bapak tadi gitu ya.
2: Tentang jangan panggil Bapak, dia masih muda banget.
1: Masih yuk. Muda ini. Masih muda.
3: Iya.
2: Panggilnya ya, Mas boleh, panggil Ki mas boleh.
3: Iya. Iya, saya panggil Mas aja.
0: Oke.
3: Agar lebih menghargai.
2: Iya,
3: saya tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang

0: ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak? Apakah hal yang itu membesani atau kemana itu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang?
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
3: Dari Malang ada ini.
2: Ya, ya. Lagi? Iya, satu lagi. Silakan.
3: Satu lagi aja deh.
2: Iya.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Ajuni.
3: Iya, Cikgu, gimana punya kabar?
4: Alhamdulillah sehat walafiat ya, udah lama gak bersungguh. Halo Pak Nova, selamat siang buat Pak Nova.
2: Halo, selamat siang Cikgu, silakan.
4: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum gantengnya Kijan. Duh, Pramana. Kira tadi Pak
3: Nova
4: banyak banget. Salam kenal ya. Wih, luar biasa. Katanya Pak Nova tadi kincong. Kincong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang, tidak cukup waktunya ya.
3: Jadi
4: dengan benar nggak?
3: Betul.
4: Apalagi generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan eduluhung wayang dan menghadapi tantangan modernitas. Nah, itu banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya?
3: Tahu.
4: Terus konten digital hingga menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat gitu ya. Pertanyaannya, mengapa wayang ini sempat berjarak dengan anak muda? Ya, itu. Jelas ya, kedengaran ya suaranya?
3: Iya, jelas.
4: Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Nah, yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa? Digital, apa namanya? Digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini, seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno, melainkan alat refleksi diri dan apa namanya, pembentukan moral, kunjungan kenal, karena informasi budaya seperti RR ini, yang seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
3: Boleh.
4: Untuk berpantun ya, pantunnya dengan memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran ya, benar ya. kalau kata-katanya salah, bu, aku nih bahasa Jawanya siti-siti wae. Begini, Mas Aji dengan yang pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauke iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman bukul. He arek-arek enom saiki ojo lali age. Wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo sa-etel-ek. Itu aja pantunnya. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih banyak. Wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda ya.
2: Nah,
3: terus gimana caranya ini? Kidian gimana?
1: Kalau tadi Pak yang dari Jakarta tadi ya, Cikgu siapa tadi?
3: Cikguria
1: itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin asumsi saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu Mas.
3: Konsepnya tradisi
1: gitu ya. Terkonsep yang, memang terkonsep tradisi ya. Itu sehingga
3: anak muda agak ada
1: jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya, nah itu
3: ya betul.
1: Ketika memang saya sendiri sebagai sebagai dalang ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang itu tadi penempatannya bagaimana posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangan yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri seperti Misalkan nih, bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu, disuruh masuk ke dalam samudra ya, bertemu naga itu, ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya. Itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang modernitas ini, ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang pakai animasi kan sekarang ya banyak ya AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri, terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga, saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa nggih. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan gitu, Mas.
3: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang kulit ya toh, jangan alergi dengan modernisasi.
1: Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain itu kita harus berjalan bersamalah dengan teknik-teknik yang seperti itu supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda ya biar karena kan nggih saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya pasti scroll tuh scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu
3: cari ya.
1: Ya
3: kita cari ada nggih
1: betul
3: animasi wayang.
1: Iya.
2: Jadi akhirnya enggak, ya ke saya enggak kaku-kaku amat lah ya Mas Aji ya.
1: Iya betul. Iya, jadi enggak saklek gitu lah.
2: Iya benar-benar.
1: Gitu
2: iya.
3: Tapi ya tetap apa namanya pakemnya ini namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Bo.
1: Iya.
2: Iya.
3: Nah, kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
2: Iya benar-benar.
3: Kita kan sukanya tawar menawar ya, Bo ya.
2: Iya. Ya kalau harga mati itu tadi ya akhirnya wayang itu mati sendiri ya enggak sih?
1: Iya. Nah, iya. Betul.
2: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau gimana, Jakarta lagi? Atau mau Malang?
3: Oke, Jakarta dulu deh.
2: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1234928. Siapa cepat aja deh Mas Aji kalau ada di Malang.
3: Oke, siap. Masih diterima di
2: Jakarta dulu Adi Jakarta. Kayaknya okay. Halo.
3: Kalah cepat aku ternyata.
2: Iya,
3: ya.
2: Kalah cepat.
5: Halo, halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat Kalista.
2: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
5: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum.
3: Juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
3: Oh iya, salam kenal Teh.
5: Ya, salam kenal Bali. Ya,
3: ngalam, alhamdulillah sehat semua walaupun agak panas ya.
1: Iya.
3: Oke.
5: Iya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
2: Iya, silakan. Ya.
5: Dari yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Kidian itu menjadi dalang karena dari Mbak Buyut dan keturunan lah ya begitu ya Kidian ya. Betul. Nah bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Kidian adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Kidian. Dari Bogor cukup dulu, Mas Aji juga
2: nopo. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ki Dian.
3: Okay. Ya, terima kasih. Kalau biasanya kalau dalang itu keturunan memang po.
2: Ada oh gitu ya.
3: Leluhur ada yeah, di kakek yeah. neneknya, dari buyut.
2: Gitu. Itu kebanyakan gitu kan ya.
3: Kebanyakan.
2: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada yang pasti luar biasa, dong.
3: Ada apa enggak?
2: Iya.
1: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya, ada terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa enggak sih menjadi dalang
3: jadi
1: dengan
3: dia ini KKN ya.
2: ordal ada orang dalam dia.
3: gimana
1: bisa enggak sih ketika tidak ada genetik dalang ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin nggak harus sih mas, nggak harus kita punya genetik genetik keluarga dalang, terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut itu nggak ada jadi dalang, ya
3: bisa
1: sangat memungkinkan, itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
3: Sebenarnya bisa dipelajari ya,
1: karena skill. Itu skill, itu skill semua, teknis, ada teknis suara. Kalau kita menjadi dalang ya mas, teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik apa, pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Okay. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin nggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa
3: memegang peran
1: terus masih banyak cerita iki mbae dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang mungkin gitu karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah ketika enggak ada genetik ya saya yakin bisa,
3: yang penting ada kemauan
1: untuk belajar untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak satu dua gitu.
3: Gitu ya.
1: Iya.
3: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini sudah apa atau usia berapa?
1: Kalau belajar wayang itu kalau memang SD kelas 3 gitu
3: sudah bisa membedakan.
2: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, enggak bisa lagi.
3: Kalau aku jadi anu aja apa namanya?
2: Jadi wayangnya.
1: kalau itu sejak dini ya Mas ya. Kalau sejak dini, kalau masalah usia itu enggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
3: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
2: Oh bisa.
1: Tapi nanti mungkin yang banyak anu belajar memahami sinden kayaknya.
3: Beda urusan ya Mas. Jadi semua sebenarnya bisa
1: Mas, bisa. Ya,
2: wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji jangan terlalu rumit gitu kan.
1: Iya.
3: Yang luar biasa gimana, Bro?
2: Ada dah.
3: Oke, jadi sebenarnya enggak ada apa namanya istilahnya genetik, Po.
2: Iya.
3: Ya kan untuk belajar enggak cuma wayang sebenarnya, Po, ya semua budaya.
1: Semua.
3: Kita kalau mau belajar ada pasti bisa ya, Po.
2: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu ini karena waktunya juga.
3: Iya.
2: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali Ki Dian?
3: Monggo, Ki Dian.
1: Iya, iya Mas Aji dan terima kasih Mas Aji.
2: Sekali-sekali panggil nama ayah apa Bang? Ponopa, iya, Mas Aji dan Ponopa gitu.
1: Lupa, Pak.
2: Gak adil banget po. Gitu loh.
1: Iya, Pak.
2: Ya.
1: Okay. Terima kasih, Pak.
3: Malu-malu, Pak. Masih hijau.
1: Minder, Pak, minder.
2: Ayo maklumin.
1: Iya. Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Aji ya, dan Pak Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya itu marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada, walaupun tidak kita meninggalkan tradisi, semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya,
3: regenerasi
1: untuk selanjutnya. Dan saya saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya, karena mungkin saya, karena saya di Malang ya Mas, untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya, itu karena kita punya gagrak sendiri, mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa, karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali, karena dalang wayang Malang juga bukan hanya saya saja, karena banyak juga di Malang. Kita butuh menghidupkan kembali. Kalau gak hidup, bagaimana kita regenerasi, Mas?
3: Karena setiap daerah kan punya gagrak.
1: Iya, betul.
3: Itu ciri khas sendiri, Bo. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri. Jawa Timuran juga, berbagai daerah juga punya ciri khas tersendiri. Kalau ciri khas kita nggak dimunculkan kan,
2: iya benar. Nah,
3: gimana ya, nanti takutnya hilang ya, Bo.
2: To the point-nya gini, Kidian ya. Minta ini dari pemerintah lah ya, supportnya itu mungkin betul, bentuk dana gitu ya.
1: Iya,
3: bukan cuma dana tapi wadah untuk
2: udah kan ujung-ujung kan duit juga, Mas Haji.
1: Iya betul. Pegelaran kono apa ya?
2: Iya benar. Ngapa mesti harus kesana kesini kesana kesini dulu?
1: Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri khususnya. Ya kalau wayang kulit dari wayang gagrak Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival atau di setiap kecamatan itu kita adakan apa ya, agenda event-event yang untuk menghidupkan kembali, karena urgensitas salah satu penisi pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa ditung jari, Mas Haji.
2: Baik.
1: Itu hilang semua ya?
2: Iya, siap.
1: Mungkin seperti itu, Pak Nova ya.
2: Kidian, ini waktunya udah mepet banget siap. Ya. Oke. Iya, terima kasih banyak, Mas Haji, Kidian ya.
1: Nggih, Pak Nova.
2: Iya, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit Raya, terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar

Pung Kandang, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih. Pelatihan dilaksanakan dengan sistem jemput bola atau mobile training. Unit ini diikuti oleh 10 peserta perwakilan 3 kelurahan Kecamatan Cempaka Putih. Materi pelatihan diajarkan meliputi pembuatan menu kuliner Nusantara dan mancanegara. Di antaranya kek cookies, pasta, nasi liwet, komplit donat, kek tar dan gulung dinsam somai, jajanan pasar, bakso, semur daging, dan minuman koktail.

Kita beralih ke berita lainnya. Desa wisata Panglipuran Bangli, Bali mulai memberikan asuransi keselamatan bagi wisatawan yang berkunjung tanpa biaya tambahan. Kepala Pengelola Desa Wisata Panglipuran Wayan Sumiarsa menjelaskan bahwa asuransi keselamatan sudah menjadi kebutuhan di daya tarik wisata, apalagi Desa Wisata Panglipuran dengan rata-rata 2.000 kunjungan per hari memiliki kontur jalan yang cukup riskan. Dengan demikian, pengelola dan komunitas masyarakat berharap desa wisata terbaik dunia menurut UNWTO itu dapat membuat wisatawan semakin nyaman dalam berkunjung. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul

0: kau anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh?
1: Iya kakak.
0: Itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu aneh. Kau kira anak baru.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

kejayaan Prancis, Spanyol hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi lo bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Ambulan memasuki pelataran rumah sakit.
4: Papa.
5: Ya, kenapa nak?
4: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
5: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
4: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
5: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
4: Oh.
6: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.
7: Ada yang bisa dibantu, tua?
8: Iya, nak. Aduh, minta tolong diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi sejadi beli satu bulan lalu ini.
7: Pernah jatuh apanya, ketua?
8: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
7: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah.
8: Oh.
7: Bagus ini HP.
8: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
7: Maksudnya tua?
8: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya itu.
7: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
8: Iya, ini.
7: Nanti saya coba, Ben.
8: 08-242.
7: Itu tua, sudah masuk teleponku.
8: Oh iya, masuk teleponnya. Coba bunyi.
7: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
8: Kenapa anakku tidak buat telepon?
9: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
10: Kak, duriannya satu eh.
11: Mau makan di sini, Adi?
10: Iya, Kak, di situ saja.
11: Tunggu sebentar ya.
10: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
11: Oke.
10: Kak, kenapa kok Mio buang di laut itu sisa kulit durian?
11: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
10: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dalam tempat.
11: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
10: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
11: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, deh.
10: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
9: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.
12: Seperti serius betul kau menghilir, Roy.
13: Sahib, even pusing boleh enggak aku?
12: Pusing kenapa lagi?
13: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
12: Bahasa?
13: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
12: Kepunahan?
13: Iya.
12: Maksudnya?
13: Sepertinya itu, Sahib. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
12: Betul itu juga, betul itu.
14: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
15: Di mana komil ini?
13: Maaf, Le. Lagi di sekolah saya.
15: Sekolah?
13: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
16: Ren, makan siang yuk. aku traktir deh.
17: Widih, kayaknya bau-bau uang baru dari bank.
16: Tahu aja kamu.
17: Ya iya, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
18: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
19: Iya dong, Yang.
18: Oke deh, jam 10 ya?
19: Kita putus.
18: Kok putus, Yang?
19: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
1: Ingat Pak, jangan suka berkoyak-koyak. Coba, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
3: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: lagu enak. Di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tam Pasanggani.
1: Suara budaya Tam Pasanggani.
0: Komius sudah mendengarkan lagu-lagu enak. Di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tam Pasanggani.

0: dari dangdut.
1: Bang Epe dari dangdut.
0: Pipra 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Tojo Unda-Unda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Punawarmapu MSI selaku pencipta lagu Gai Topipi.

0: menyodorkan anaknya kan. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gengge Topipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai kan. Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan Reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai-gai Topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Dah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada kan.
1: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Carebam Pamulana. Sampai sebuah saran aku, pemerintah Kabupaten Donggala meningkatkan bakat dan mengembangkan kreativitas siswa melalui Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLSN3N dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN. Kegiatan ini diikuti peserta didik dari 16 kecamatan di Donggala sebagai wadah pengembangan bakat siswa di bidang seni, sastra, dan olahraga sekaligus memperkuat karakter generasi muda. Kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Donggala Ansar Sutiadi ketika dihubungi awak media di Banawa. Dia mengungkapkan FLS3N menjadi ruang bagi siswa mengekspresikan kreativitas sekaligus memperkuat kecintaan terhadap budaya bangsa. Untuk kegiatan O2SN harapannya dapat melahirkan generasi muda tangguh, disiplin sehat, dan menunjang tinggi sportivitas sehingga bisa membentuk karakter siswa. Ia menuturkan saat ini pendidikan adalah cara membentuk manusia yang utuh melalui pembentukan karakter. Seluruh peserta harus menunjukkan bakat dan kemampuannya dengan tetap mengedepankan etika dan sportivitas. Karebah Kaupuna. Pelatih tim nasional Yordania Jamal Selami berharap Lionel Messi memperkuat skuad Argentina yang akan mereka hadapi di Cup di grup J Piala Dunia 2026. Dari berita-berita yang beredar, belum ada informasi bahwa Messi akan tampil atau tidak di Piala Dunia 2026. Pihaknya tentu berharap dia bisa bermain. Demikian Selami dalam laman resmi FIFA yang dipantau di Jakarta. Menurut dia, menghadapi Messi akan menjadi pengalaman yang unik bagi skuadnya, sebab bagi timnas Yordania, pemain yang menggantungi 8 trofi Ballon d'Or ini adalah seorang ikon sepak bola dunia. Selain Selami menambahkan, akan memberikan tantangan yang bagus buat Yordania di Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Messi membutuhkan persiapan khusus. Piala Dunia 2026 berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli, Yordania tergabung di grup J bersama Argentina. Wisnu Morandua Karebo di Karebo Salea, Tinti Sapuano, Pepevan Kampanye di Karebo Salea, Sapu Kapitu. Ya, aku mampu di sepanjang jumlah.

0: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
2: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa sih saratedu.
5: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
6: Dimat sabalaina, lagu adi tepada, tetap sopo Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
8: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
9: Kami
10: cinta Indonesia.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
12: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengepe dari Dangdut.
1: Mengepe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Dan senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani Komyu dalam program siaran edisi hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Dan sahabat budaya, saya akan bersama Komyu sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tadi Komyu telah ditemani oleh rekan Jojo Jumba sampai dengan pukul 16 lewat 30 menit. Baik sahabat budaya, kita masih di program Mangepe Dade Dangdu. Jadi untuk Komyu mau bergabung masih ada sekitar 30 menit. Jadi mungkin 6 lagu nanti akan kita putarkan dan dengarkan bersama. Untuk penelpon pertama, kita sapa dulu sahabat budaya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe Dade Dangdut.
3: Ya, aku Danur Tersejati.
2: Dengan siapa ini?
3: Pak Nur Palolo.
2: Pak Nur di Palolo.
3: Iya.
2: Jadi mau request lagu apa ini Bapak?
3: Mau dengar lagunya Haji Arafik.
2: Haji Arafik judulnya apa?
3: Ya, Pandangan Pertama. Begitu.
2: Aduh, Pandangan Pertama. Siapa ini?
3: Makasih.
2: Sama-sama, nanti kita putarkan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Bapak Nur ini sedang mengenal masa-masa pandangan pertamanya ya sahabat budaya. Oke, baiklah, nanti kita dengarkan bersama untuk requestannya. Selanjutnya kita sapa kembali. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Novi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe Dade Dangdut.
4: Iya, aku Dangdut Tersejati Le.
2: Iya Bunda Asmarani, bagaimana kabarnya
4: Mbak Novi, yang
2: Bunda
4: cantik.
2: Sehat.
4: Lagunya Elvi Sukesi.
2: Apa itu judulnya?
4: Gula-gula.
2: Gula-gula. Oke, nanti kita dengarkan bersama.
4: Iya, makasih Mbak Novi. Selalu ya sama keluarga di rumah.
2: Amin, amin.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Semoga sehat juga ya bersama keluarga di Tulo. Oke, selanjutnya ke penelpon di belakangnya Bunda Asmarani ada siapakah? Halo.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Novi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe Dade Dangdut.
5: Ya, aku Dangdut Tersejati.
2: Oke, Bapak Ardin bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, baik-baik.
2: Alhamdulillah, jadi mau request lagu apa ini?
5: Jenny Skandar.
2: Apa judulnya ini?
5: Bukan Duniamu, Putihnya Cintaku.
2: Bukan Duniamu, Putihnya Cintaku. Cintaku, oke, ketemu nanti kita putarkan.
5: Terima kasih.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bapak Ardin ada siapakah, kita sapa lagi. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe Dade Dangdut.
6: Ya, aku Dangdut Tersedat nih.
2: Dengan siapa ini?
6: Dengan Ibu Farida di Kabupaten.
2: Oh, Bunda Farida. Jadi mau request lagu apa?
6: Mimpi Manis dari Dewi Persik.
2: Oke, mimpiku, mimpi manis.
6: Ah, betul
2: sekali. Saya tahu itu. Nanti kita putarkan.
6: Kok kita nyamanan?
2: Aduh, nanti kabur semua ini pendengar Pro 4 kalau saya yang menyanyi. Nanti kita mutakan Bunda, terima kasih.
6: Oke, sehat selalu Pak Novi.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya untuk Bunda Farida di Kabobona bersama keluarga. Oke, satu lagi sebelum kita ke lagu sahabat budaya. Halo.
7: Halo, assalamualaikum Pak Novi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe Dade Dangdut.
7: Iya, sedang diperjaksi.
2: Iya Bunda Mas Pak, mau request lagu apa ini?
7: Request lagunya Rita Sugiarto.
2: Judulnya apa ini?
7: Zainal.
2: Zainal. Oke, nanti kita putarkan.
7: Zainal di Bangga.
2: Oh, Zainal di Bangga. Monitor tidakkah ini?
7: Oke, terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Sudah ada 5 lagu yang mengantri. Oke, jadi kita putarkan lagu tadi, ada requestan dari Bapak Nur di Palolo ya, dengan judul Pandangan Pertama dari Arafik.

0: lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tam pasang gani.
1: Suara budaya tam pasang gani.
2: RRI Digital,

Download RRI Digital. Pantai Enu, keindahan alam di Kabupaten Donggala yang terletak di Desa Enu, tepatnya di pesisir barat Sulawesi Tengah. Berjarak sekitar 40 km dari Kota Palu, pantai ini dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. Pantai yang masih memiliki pepohonan tropis yang lebat dan berlatar pegunungan ini, para wisatawan dapat menikmati nikmatnya suasana pantai dengan bersnorkeling, windsurfing, maupun diving. Lingkungan yang masih bersih, indah dan damai, membuat siapapun yang datang ke tempat ini akan merasa nyaman, terutama bagi mereka yang menginginkan sebuah pantai alami dengan pemandangan alam yang indah.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
1: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
0: Memangnya sepenting itu, Bu?
1: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
0: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
1: Wah, bukan cuma itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
0: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
1: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi. Rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif. Lalu, makanan bergizi yang seimbang.
0: Oh, begitu. Jadi harus diperhatikan sejak awal ya?
1: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
0: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
1: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

Kariba Pamulana harapan Paulo Dybala untuk kembali memperkuat timnas Argentina di ajang besar internasional tampaknya harus tertunda dengan namanya tidak masuk dalam daftar sementara skuad Argentina menuju Piala Dunia 2026. Keputusan pelatih Lionel Scaloni itu langsung menjadi perhatian publik sepak bola dunia karena Dybala merupakan bagian dari skuad juara dunia 2022 di Qatar. Argentina resmi mengumumkan 55 pemain dalam daftar awal Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Absennya Dybala dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Argentina mulai berlatih kepada generasi baru. Dalam beberapa kesempatan terakhir, Scaloni lebih banyak memberi ruang kepada pemain muda seperti Alejandro Garnacho. Dybala juga mengaku kekecewaan atas keputusannya tersebut. Menurutnya membela tim nasional selalu menjadi salah satu momen terbaik dalam karir sepak bolanya. Kariba Kaupuna, pemerintah Kabupaten Poso menggelar sosialisasi akuntabilitas dana bantuan operasional Satuan Pendidikan dan Sensus Ekonomi tahun 2026 di Aula Bapeda Kabupaten Poso. Kegiatan tersebut dibuka langsung Wakil Bupati Poso Haji Soeharto Kandar dan dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Poso Yos A. Tarigan, Kepala BPS Kabupaten Poso Purwaningsih, Kepala Bapelit Bangda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan juga Pengawas Sekolah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati membacakan pesan Bupati Poso Dr. Verna GM yang menegaskan bahwa dana BOS merupakan instrumen penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Ia berharap melalui sosialisasi tersebut, seluruh kepala sekolah, bendahara, dan pengawas sekolah semakin memahami tata kelola administrasi dan pertanggungjawaban dana BOS sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Menurutnya, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi juga menyangkut integritas dan tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada masyarakat. Sampai subuh sarara fesya mo kariba saleatin ti sapu paputuh yaku arnov yantin pabai kami panjeli di kariba saleatin ti sapu sasio.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai purama kita rapako rososo poso sampai subuh. Tadi ngai dade kami pro ampa RRI Palu.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
1: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Prosatu RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dan diawali dengan lagu-lagu religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
1: Ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta. Ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, di sore hari ini kami informasikan bagi Anda kaum muslim dan muslimat yang akan menunaikan ibadah salat maghrib, insya Allah kumandang azan maghrib pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah ya. Sembari menanti, kita akan dengarkan pengajian kalam suci Al-Quran dan juga lagu-lagu islami tentunya di kesempatan kali ini.

Okay, baik, bagi hari kita akan ikuti pengajian Kalam Suci Al-Quran oleh Haja Andi Tendriani Esos dengan surah Ali Imran ayat 134.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya telah berkumandang menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di salat maghrib kali ini. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati, kami yang bertugas dari program 1, program 2 serta program 4 mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini sunnah dan wajib, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Sejarah peradaban manusia sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa air nufa be'e-be'e'ita, banosa sih saratedu.
4: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan, lagu ani tepade, tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Eswatini 3-0 dan finish sebagai juara grup klasifikasi zona Afrika. Kelolosan tersebut menjadi pencapaian luar biasa mengingat Cape Verde hanya memiliki populasi sekitar 500 ribu jiwa, menjadikannya salah satu negara dengan jumlah penduduk terkecil yang pernah tampil di Piala

Eswatini. 3 gol dicetakkan oleh Dylan Welly dan juga Stropira. Hasil itu memastikan mereka finish di puncak grup menggulingkan negara kuat Afrika seperti Kamerun.

pelaksanaan administrasi negara, tetapi juga representasi negara yang harus menjadi teladan di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh ASN membangun budaya kerja yang efektif dengan mengedepankan kedisiplinan waktu, tanggung jawab pekerja, keberhasilan

dapat berjalan dengan optimal. Pemerintah Kabupaten Parigi Motong juga berkomitmen memperkuat penegakan disiplin ASN melalui evaluasi kehadiran pegawai secara berkala oleh Badan Kepegawaian Daerah.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya, makanya saya buat kenopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman?
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

0: Kak, duriannya satu, eh.
1: Mau makan di sini, Dek?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
1: Adek, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, Adek.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sore hari ini di tes satu kali kita akan membahas tentang salah satu kabupaten yang yaitu Kabupaten Banggai Laut yang ada di Sulawesi Tengah yang menyimpan begitu banyak keindahan alam yang masih asri dan juga

beberapa destinasi wisata yang menjadi kebanggaan Bangil Laut. Setelah jeda berikut ini, nanti kita akan melanjutkan perjalanan menuju pulau-pulau eksotis dan destinasi wisata lainnya yang tidak kalah memukau. Jadi sahabat Budaya, tetap bersama kami di Propat RRI Palu, Surabaya Tapasanggani.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sahabat budaya masih setia bersama kami di Perempat RRI Palusor Budaya Tapasanggani. Kita kembali lagi dengan perbincangan kita tentang jelajah wisata di Banggai Laut ya sahabat budaya. Karena memang Banggai Laut ini dikenal sebagai daerah

santai di tepi pantai dengan berjalan mengelilingi pulau maupun menikmati keindahan bawah lautnya. Dan sahabat budaya, destinasi wisata berikutnya adalah Pulau Bandang yang berada di Kecamatan Banggai Tengah, sahabat budaya. Pulau ini masih tergolong alami dan belum banyak dikunjungi wisatawan sehingga suasananya masih tenang, sahabat budaya. Dengan keindahan alam yang masih terjaga yang menjadikan Pulau Bandang ini cocok bagi mereka yang ingin melepaskan penat dari hiruk-pikuk perkotaan. Dan sahabat budaya, selain wisata pantai dan pulau, Banggai Laut juga memiliki wisata air terjun yang menarik tentunya, yaitu air terjun Piala. Di mana air terjun ini terkenal dengan aliran airnya yang tampak kehijauan dan suasana alam yang masih alami, sahabat budaya. Dengan keindahannya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang menyukai petualangan alam. Sahabat budaya, Banggai Laut adalah surga wisata yang menawarkan pantai indah, pulau-pulau eksotis, perbukitan menawan, serta kekayaan alam yang masih terjaga. Dengan keindahan tersebut menjadikan aset yang berharga yang perlu kita lestarikan bersama agar tetap dapat dinikmati oleh generasi kita nantinya. Dan sahabat budaya, saya mengajak Komyu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

buah apalu sukses menanam memanen sedikitnya 20 kg buah jambu klistra kristal kualitas unggul pada hari Selasa 20 Mei 2026. Aktivitas agrobisnis tersebut berpusat di kawasan sarana asimilasi dan edukasi yang terletak di Desa Langaleso, Kabupaten Sigi. Proses pemetikan buah dilakukan sejak pagi hari dengan melibatkan sejumlah warga binaan yang didampingi langsung oleh petugas pemasyarakatan. Langkah pemanfaatan lahan ini dirancang untuk memberikan bekal keahlian praktis bagi warga binaan di tengah pertanian yang modern. Kepala Lapas Kelas 2 Apalu Makmur menjelaskan bahwa program hortikultura di SAE merupakan salah satu pilar unggulan lembaga pemasyarakatan ini. Kebijakan tersebut berfokus pada pembentukan karakter mandiri agar warga binaan siap bekerja kembali ke tengah masyarakat kelak.

JM Polres Bangka Parigi Motong, Kompol I Gusti Nyoman Suwarta menghadiri kegiatan lomba cipta menu makanan bergizi gratis atau B2SA beragam, bergizi, seimbang dan aman yang digelar di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Motong pada hari Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan TPPKK Kabupaten Parigi Motong. Ajang ini digelar sebagai upaya mendorong kreativitas masyarakat dalam menciptakan menu sehat berbahan pangan lokal yang bernilai gizi tinggi. Sampai sebut sarara Fesia Mokariba Saleatinti, Ruapulu, Yaku Arnoviantin, Sobat FK kami Panjili.

sampai Sobat Sarara, Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Ah, Mas, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Mas sedih saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, eh bisakah anakmu itu menjaga Mama dulu? Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Uranga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Engkumio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
0: Request lagu Nusantara?
1: Iya, Bapak. Ali mau request lagu apa?
0: Lagu Kaili.
1: Apa judulnya?
0: Kau di Pati.
1: Bapak itu suara apa namanya? Radionya Kau sepertinya Pati terlalu dekat. Jadinya mantul.
0: Ya?
1: Iya, suara radionya tadi terlalu dekat jadi suaranya mantul. Tidak terdengar dengan jelas. Iyo.
0: Lagunya Hairi Rahman Saudi 1.
1: 1001.
0: Saudi 1.
1: Saudi 1.
0: Iya.
1: Ini punya Hairi Rahman. Oke, okay. Iya. Nanti kita putarkan Bapak Ali.
0: Iya, oke, terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bapak Ali ya di Taipa sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Selanjutnya di belakang Bapak Ali ada siapa? Kita sapa dulu. Halo. Halo. Halo. Selamat malam. Suaranya kecil sekali, Bunda Ella. Bunda Ella kecil sekali suaranya ini. Halo.
2: Halo.
1: Oh iya. Oke. Jadi Bunda Ella mau request lagu apa? Seselero, oke Bunda, nanti kita putarkan.
2: Selamat malam,
1: terima kasih Bunda Ella. Seselero, oke ketemu, nanti kita putarkan. Selanjutnya di belakang Bunda Ella ada siapakah? Tadi suaranya Bunda Ella kecil sekali. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Request
3: lagu Nusantara.
1: Iya Bapak, mau request lagu apa ini?
3: Lagu Manado.
1: Apa itu judulnya?
3: Hati Kadondong.
1: Hati?
3: Kadondong.
1: Kadondong. Hati Kadondong. Oke, Gunawan yang menyanyikan ini ya Bapak Muhammad?
3: Iya betul.
1: Oke, nanti kita putarkan. Siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bapak Muhammad Syah ada siapa ini? Halo. Halo. Halo. Ya, request lagu Nusantara.
4: Request lagu Nusantara bersama Revi Prokato.
1: Halo.
4: Halo.
1: Iya. Tadi kurang terdengar suaranya, dengan siapa ini?
4: Dari Pulau Selatan.
1: Halo?
4: Dari Pulau Selatan.
1: Pulau Selatan?
4: Iya.
1: Aduh, siapa ini tebak-tebakan kita?
4: Tanolu.
1: Bapak siapa?
4: Tanolu.
1: Aduh, Bapak Arnold. Oke, jadi mau request lagu apa ini?
4: Sukri Astuti.
1: Judulnya apa itu?
4: Lada rendah hidup timbalah.
1: Kurang jelas Bapak.
4: Supri Astuti judulnya. Lada rendah hidup timbalah.
1: Supri Astuti judulnya.
4: Lada rendah hidup timbalah.
1: Apa itu? Sebentar saya carikan. Ledo Randa Ledo Timbala.
4: Ya.
1: Oke, ketemu ini nanti kita putarkan. Iya, selamat malam. Aduh, Bapak Arnold suaranya tidak jelas sekali, jadi tidak terdengar tadi suara khasnya. Mohon maaf. Oke, selanjutnya di belakangnya Bapak Arnold ini ada siapa? Kita sapa sahabat budaya. Halo. Oh, ternyata Nabotu. Oke, yang lain saja kita sapa lagi. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara
5: bersama Arno Fianti yang baik hati dan cantik pula.
1: Aduh, terima kasih Bung Kadri. Jadi mau request lagu apa ini?
5: Ya, lagu Manado sudah ada tadi, lagu Kaili.
1: Kaili sudah.
5: Berarti saya lagu Wanjo.
1: Apa itu?
5: Lagu Minang.
1: Minang, apa judulnya? Ya,
5: judulnya Luko Mati Rasto.
1: Luko Mati Rasto.
5: Iya, okay. Penyanyinya Fauzana.
1: Fauzana.
5: Iya, oke, makasih Mbak
1: okay,
5: Novi.
1: Oke, sama-sama.
5: Selalu bersama keluarga, terutama
1: Amin.
5: Baik tuanya. Oke,
1: Amin.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya nih Bung Kadri, semoga sehat juga ya di Banggai bersama keluarga. Selanjutnya di belakang Bung Kadri ada siapakah? Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
6: Request lagu Nusantara bersama Novia.
1: Iya, dengan siapa ini?
6: Pendatang baru.
1: Aduh, pendatang baru. Boleh kita kenalan?
6: Boleh. Nama aku Sahrun.
1: Dengan Sahrun?
6: Sahrun, iya.
1: Di mana?
6: Saya di Sunjung.
1: Aduh, di mana itu?
6: Di mana itu? Di Maritim Marawola, Indonesia Timur.
1: Oh, Marawola. Oke, jadi mau request lagu apa ini, Sahrun?
6: Saya mau dengar lagu dari timur dulu, dari Ambon. Apa itu? Veronica, sudah ada itu Veronica?
1: Ada, boleh nanti kita putarkan.
6: Iya, iya. Saya suka dengar lagu Veronica dulu.
1: Veronica Armstrong itu toh?
6: Ah, boleh.
1: Oke, nanti kita putarkan.
6: Oh, cobanya, terima kasih banyak ya, Novia.
1: Iya.
6: Harapan sehat selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya sebentar saya setelkan dulu ini lagu Veronica ya, supaya nanti kita tinggal putar saja sahabat budaya. Oke, ketemu. Satu lagi sebelum kita ke lagu ya, kita sapa dulu. Halo.
7: Halo, assalamualaikum Banovi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu
7: Nusantara.
1: Iya, Bapak Ardin, bagaimana kabarnya?
7: Alhamdulillah baik-baik seperti Banovi malam ini.
1: Iya dong. Jadi mau request lagu apa ini?
7: Lagu Bugis.
1: Apa itu judulnya?
7: Mbak Novi yang pilihkan.
1: Aduh, oke, nanti kita pilih.
7: Oke, makasih Mbak Novi.
1: Sama-sama.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini berarti Bapak Ardin ikut saja ya. Oke, nanti saya pilihkan satu lagu Bugis spesial ini untuk Bapak Ardin, tapi nanti. Oke, kita ke lagu dulu ya sahabat budaya. Tadi ada request dari Bapak Ali di Taipa dengan judul Saudi Satu dari Heri Rahman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dimanapun Anda berada. Dalam paket siaran mini drama legenda Tanduk Alam di Negeri Banggai, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu. Sahabat budaya, Tanduk Alam adalah seorang penyebar agama Islam yang berasal dari Palembang. Dia dikenal orang yang bijaksana dan berwawasan luas. Untuk menyebarkan ajaran agama Islam, ia berlayar sampai ke Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Di tempat tinggalnya yang baru ini, Tanduk Alam bekerja sebagai ahli emas. Ia membuat bermacam-macam perhiasan emas dan salah satu pelanggannya adalah Adi Cokro, Raja Banggai. Dengan hadirnya Tanduk Alam, membuat kehidupan rakyat Banggai menjadi lebih baik. Suatu hari, Baginda Adi Cokro kebingungan. Putri kesayangannya hilang. Ia segera mengerahkan 4 orang basalu atau pembantunya untuk mencari sang putri. Setelah melakukan pencarian selama beberapa hari, para basalo itu melaporkan bahwa putri telah diculik oleh orang-orang Tobelo. Menurut kabar, putri disembunyikan di Pulau Sagu. Orang-orang Tobelo melakukan itu atas perintah Raja Ternate karena ingin menguasai Kerajaan Banggai. Apakah yang akan terjadi pada Putri Banggai? Mampukah Baginda Adi Cokro mempertahankan kedaulatan Banggai? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.

0: Lapor Baginda, menurut informasi yang kami dapatkan, Tuan Putri saat ini dibawa ke Pulau Sagu oleh orang-orang Tobelo.
1: Lancang sekali mereka membawa anakku. Siapa yang telah berani menyuruh mereka untuk menculik putri?
0: Ampun Baginda, kalau hamba tidak salah, dalang dibalik penculikan Tuan Putri adalah Raja Ternate. Mereka ingin agar Tuan menyerahkan wilayah ini ke tangan mereka.
2: Apa? Mereka ingin menguasai wilayahku? Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Tano Bununungan, siapkan pasukanmu dan pergilah ke Pulau Sagu untuk menjemput putri.
0: Baik Baginda, hamba laksanakan.
3: Dengan membawa pasukan, Basalo Tano Bununungan berlayar ke Pulau Sagu. Terjadi pertempuran hebat antara pasukan Kerajaan Banggai dengan pasukan dari Kerajaan Ternate. Walaupun pasukan Kerajaan Banggai bertempur dengan gagah berani, namun pada akhir pertempuran, mereka gagal membebaskan sang putri. Pasukan musuh yang ada di Pulau Sagu sangat banyak jumlahnya. Akhirnya, pasukan dari Kerajaan Banggai yang masih tersisa kembali ke negeri Banggai untuk menghadap Baginda Adi Cokro.

0: Ampun Baginda, maafkan saya. Hamba gagal membuat Tuan Putri kembali ke sini. Pasukan Tobelo sangat banyak jumlahnya. Sangat sulit untuk melewati mereka. Banyak dari pasukan hamba yang berjatuhan. Sekali lagi, maafkan hamba Baginda Raja.
1: Lalu, bagaimana dengan keselamatan putriku? Sudah hampir 7 malam dia berada di sana. Oh, putriku yang malang. Semoga mereka tidak menyakitimu, nak.
0: Ampun Baginda. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari Tanduk Alam? Mungkin saja Tanduk Alam punya strategi yang baik untuk menyelamatkan Tuan Putri.
1: Kau benar. Selama ini Tanduk Alam tidak pernah mengecewakanku. Kalau begitu, segera kau panggil Tanduk Alam kemari.
0: Baik, Baginda. Wahai Tanduk Alam, kami kesini membawa titah dari Raja Banggai. Baginda Raja menginginkan kehadiranmu di istana siang ini.
2: Maaf sebelumnya, bolehkah saya mengetahui maksud dari undangan ini? Ya, agar saya bisa mempersiapkan diri dengan peralatan yang akan saya gunakan.
0: Kau akan mengetahuinya saat sudah berada di istana.
2: Baiklah, silakan.
3: Maka bergegaslah Tanduk Alam dan Basalo menuju ke kediaman Baginda Adi Cokro yang sedang sedih dan bingung dengan keselamatan putrinya.
2: Ampun Baginda, hamba siap menerima perintah dari Anda.
1: Berdirilah Tanduk Alam. Apakah kau tahu yang terjadi di kerajaanku ini?
2: Ampun Baginda, hamba tidak mengetahuinya.
1: Begini Tanduk Alam.
2: Iya Baginda.
1: Selama ini aku melihatmu sebagai orang yang bijaksana dan bisa diandalkan. Aku membutuhkan bantuanmu untuk menyelamatkan putriku yang ditawan oleh Raja Ternate di Pulau Sagu.
2: Atas izin Allah, saya akan membantu membawa Tuan Putri kembali ke sini, Baginda.
1: Kalau begitu, kau akan ditemani pasukan kerajaan.
2: Tidak perlu, Baginda. Saya hanya membutuhkan beberapa orang saja untuk mengantar saya ke sana.
1: Baiklah, Basalo Tano Berundungan akan ikut bersamamu.
0: Baik, Baginda.
2: Terima kasih, Baginda. Kami siap berangkat.

0: Hei, masalah. Sebentar lagi kita akan tiba di Pulau Sagu.
1: Iya. Yeah.
0: Aku akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita butuhkan di sana.
1: Tidak perlu, Tuan Tano. Izinkan saja saya masuk ke sana seorang diri. Yang lain biarlah berjaga di atas perahu. Bila Tuhan mengizinkan, maka saya akan kembali dengan Tuan Putri. Namun, kalau saya tidak muncul saat matahari terbit, maka jemputlah saya.
0: Baiklah, Tanduk Alam. Berhati-hatilah.
2: Setelah berpamitan dengan para pengawal yang menemaninya ke Pulau Sagu, Tanduk Alam langsung berdoa dan tiba-tiba ia menghilang dari perahu tersebut. Awalnya para pengawal kaget dengan kejadian itu. Namun, Tanu Bonunungan menyadari kehebatan dari Tanduk Alam. Mereka pun sepakat untuk menunggu di atas perahu. Berbekal kesaktian itu, Tanduk Alam dengan mudah melewati orang-orang Tobelo yang berjaga di depan kamar tempat disembunyikannya Putri Banggai. Tanduk Alam memasuki kamar tersebut. Dilihatnya, Tuan Putri sedang tidur. Dengan berbisik, ia membangunkan Putri.
3: Tuan Putri, Tuan Putri, bangun Tuan Putri. Saya diutus Baginda untuk membawamu pulang.
4: Siapa kau?
3: Jangan ribut Tuan Putri. Saya Tanduk Alam. Saya diperintahkan Baginda Raja untuk menjemputmu.
4: Bagaimana kau bisa masuk? Terus mengapa baru sekarang kau datang jemput aku?
3: Tuan Putri, nanti saya jelaskan. Saat ini kita harus bergegas, karena sebentar lagi matahari akan terbit. Dan saya sudah berjanji kepada pengawal yang menunggu di perahu akan segera kembali.
4: Baik, baiklah. Ayo kita pergi dari sini. Tapi bagaimana caranya kita keluar dari sini tanpa ketahuan?
3: Tenang Tuan Putri. Sama seperti saat saya datang kemari, semua atas izin Allah. Sekarang pejamkan mata Tuan Putri dan genggam tangan saya Tuan Putri.
2: Putri menurut saja. Ia memejamkan matanya. Sambil menggenggam kedua tangan sang putri, Tanduk Alam kembali melayangkan doa. Sesaat kemudian, keduanya menghilang dari ruangan itu. Saat putri membuka mata, mereka sudah berada di atas perahu. Para Basalo terkejut bukan kepalang saat melihat Tanduk Alam dan Putri muncul secara tiba-tiba di samping mereka di atas perahu.
1: Ayo Basalo, kita harus bergegas meninggalkan pulau ini sebelum mereka sadar.
0: Baiklah, ayo kita semua kembali ke Banggai.
2: Perahu yang ditumpangi Tanduk Alam dan Tuan Putri sudah hampir mendekati daratan. Baginda Adi Cokro sudah menanti kepulangan mereka. Alangkah bahagianya Raja melihat sang putri melambaikan tangan dari atas perahu.
5: Ayah!
6: Putriku!
7: Alhamdulillah kau selamat, nak.
5: Iya, Ayah. Ini semua berkat Tanduk Alam. Orang yang ayah kirim untuk menyelamatkan aku.
1: Tidak seperti itu, Tuan Putri. Semua itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Terima kasih, Tanduk Alam. Sebagai imbalannya, katakanlah apa yang kau inginkan. Aku akan mengabulkannya.
1: Ampun, Baginda. Hamba tidak memiliki permintaan yang muluk-muluk. Namun, jika Baginda berkenan, pinjamkanlah hamba sebidang tanah yang bisa hamba gunakan untuk berkebun.
8: Kau orang yang sungguh rendah hati dan bijaksana, Tanduk Alam. Beruntung sekali negeri ini kedatangan dirimu. Baiklah, jika hanya itu yang kau inginkan, akan aku turuti.
1: Terima kasih, Baginda. Hamba sangat menghargai pujian dan pemberian Baginda.
8: Basalo.
0: Siap, Baginda.
8: Segera siapkan sebidang lahan untuk Tanduk Alam.
0: Baik, Baginda. Akan segera kami siapkan.
1: Sekali lagi terima kasih, Baginda. Kalau begitu, saya pamit.

Beberapa tahun kemudian, lahan pemberian Baginda Adicokro telah berubah menjadi kebun buah-buahan yang subur. Kebun itu tidak hanya membawa manfaat bagi tanduk alam sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Mereka yang bekerja membantu tanduk alam mendapat upah atas jerih payah mereka. Sambil berkebun, tanduk alam tetap menyebarkan ajaran agama Islam.

Demikian mini drama legenda Tanduk Alam di Negeri Banggai, persembahan LPP RRI Palu dengan para pelaku IKD Andika, Joko Sujari, Mahmudin Usman Jumba, Ervina Suge, narator Maria Imakulata, penulis naskah Waode Rina Mustika, teknik rekaman montase Yason Patras, penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu,

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: KSTL Sulawesi Tengah, Bapak Yonatan. Oke, Pak Yonatan, ini mungkin bisa cerita ke kita semua, kepada pendengar sahabat budaya di hari ini, seperti apa nih sejarah terbentuknya KSTL ini di wilayah Sulawesi Tengah.
1: Kami memperkenalkan komunitas pengayuban kami, yaitu komunitas Seniman Tampolore, meliputi Napu, Bada, dan Behoa. Dalam komunitas ini kami bertujuan dalam rangka melestarikan, mempertahankan nilai budaya lokal kami. Salah satunya seni adat, budaya, kesenian tradisional, olahraga tradisional, dan juga kami bermaksud supaya warisan-warisan leluhur kami di Tampolore itu bisa terjaga dengan baik. Salah satunya megalit kami yang sampai sekarang ini masih utuh. Jadi itulah yang perlu kami dirikan supaya itu bisa melestarikan budaya-budaya ini. Berikut
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat 30 menit, yang dimana kami tetap menemani waktu istirahat Komiu dalam suasana malam yang hangat dan penuh dengan kebersamaan. Semoga aktivitas sepanjang hari tadi berjalan lancar, dan malam ini menjadi waktu yang tepat untuk bersantai bersama keluarga maupun menikmati waktu istirahat Sahabat Budaya. Dan malam hari memang selalu menghadirkan suasana yang berbeda, lebih tenang, lebih damai, dan menjadikan momen yang pas untuk menikmati berbagai informasi dan cerita ya, penuh dengan inspiratif. Dan Sahabat Budaya, di Mototura malam hari ini nanti kita akan membahas tentang tradisi Mopalus dan Mongunom Manginanos dari suku Bol. Jadi Sahabat Budaya, tetap bersama kami di Perempat RRI Polo Surabaya Tapasangga.

0: Tojo Unda-Unda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai To Pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai To Pipi.
1: Pipi ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah, pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gai To Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai To Pipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

0: cobain dulu, Cup. Hayo diminum.
1: Enggak mau, Mak. Bau, Mak, bau.
0: Eh, ini teh bisa mencegah corona, Cup.
1: Kata siapa, Mak? Ai si Mama aneh-aneh aja.
0: Ya kata emak tuh.
1: Mama tambah ngaco wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting mah tuh pinter-pinter jaga diri. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan, Mak.
0: Padahal mak-mak teh mau bisnis obat corona, Cup.
1: Yeah, udah deh. Jangan coba-coba, emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
2: Udah mau semenit nih, giliran saya dong yang ngomong.
0: Oh, nungguin. Mangga tuh Pak Narator.
3: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini.
0: Narator, mau nyoba?
2: Tama, belum selesai nih, Mak, kalimatnya.
0: Maaf, maaf.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggar. Suara budaya tanpa sanggar.
2: Bagaimana peran perempuan Kayla sendiri, Libung Mobile sendiri ini dalam menjaga adat istiadat tradisi sendiri?
3: Lahirnya Libung Mobile ini atas dasar keprihatinan. Keprihatinan di mana ibaratnya budaya Kaili selaku tuan rumah lah boleh dikata seperti yeah. itu, tetapi justru budaya Kaili itu akhirnya malah tergerus dalam artian dia lebih banyak budaya-budaya lain yang menonjol. Ini mohon maaf sebelumnya, kami atau Linggu itu tidak alergi dengan budaya lain. Kami suka, artinya kita beragam ibarat pelangi, semakin indah pastinya. Tetapi di tengah keberagaman ini justru budaya Kaili, Tupulu Banua, Napoyo. Nah, Napoyo Hai artinya dia malah melempem, tidak ya, tenggelam, sehingga dia tidak mengorbit gitu. Malah kalah dengan budaya-budaya lain yang masuk di daerah tanah Kaili. Nah, dari rasa itulah, rasa akan akhirnya kehilangan. Pada akhirnya budaya Kaili, bahasa Kaili ini akan hilang apabila kita Tokaili Moto tidak berusaha untuk kembali menaikkan ibarat volume, menaikkan harkat dan martabat budaya Kaili itu sendiri. Nah, dari situlah kemudian seperti kata ibu pembina tadi, kami berembuk bagaimana caranya agar kita dapat tetap menjaga bahkan melestarikan dan mengembangkan budaya.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalinga, Siribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: kumpul yang berada di wilayah Sulawesi Tengah, sahabat budaya. Karena memang tradisi ini bukan hanya sekedar warisan budaya, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, gotong royong, dan rasa kekeluargaan yang masih dijaga hingga saat ini oleh masyarakat Bol khususnya. Dan suku Bol ini dikenal memiliki nilai adat yang kuat, sahabat budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakatnya hidup saling membantu dan menjaga hubungan sosial melalui berbagai tradisi turun-temurun. Nah, selama beberapa segmen ke depan kita akan membahas dan mengenal lebih dalam tentang sejarah, makna, hingga nilai kebudayaan yang terkandung dalam tradisi ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palung, Suruh Budaya Tak Pasang.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Kalau banyak yang bilang kota Pak lu ini lagi kurang aman saja begitu. Apalagi kalau kita dilihat di sosial media begitu Pak ya, apalagi khususnya para wanita, para perempuan yang kalau lewat malam hari itu kayaknya takut begitu Pak. Gimana nih kalau dilihat dari pihak kepolisian sendiri?
1: Kita Polda Sulawesi Tengah khususnya ini selalu berupaya untuk bagaimana masyarakat melaksanakan aktivitas dengan lancar, baik, dan aman. Karena salah satu syarat untuk bisa melaksanakan aktivitas, salah satu syarat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, salah satu syarat untuk kegiatan pembangunan itu ketika keamanan ketertiban masyarakat terjamin dan terjaga, terpelihara. Itu yang kita selalu upayakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, tradisi Mopalus ini merupakan budaya gotong royong yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama untuk membantu pekerjaan warga. Tradisi ini biasanya dilakukan saat mengerjakan kebun, membangun rumah, membersihkan lingkungan, hingga membantu persiapan acara adat dan hajatan keluarga. Dalam pelaksanaannya, sahabat budaya masyarakat datang secara sukarela untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan. Dan juga nilai utama dari Mopalus ini adalah persatuan, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Dan juga sahabat budaya, tradisi ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Dan di tengah perkembangan zaman modern seperti saat ini, budaya Mopalus tetap dipertahankan karena dianggap mampu mempererat hubungan masyarakat serta menjaga rasa kekeluargaan antar warga. Dan melalui tradisi ini pula, generasi muda diajarkan pentingnya solidaritas dan juga semangat saling membantu.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
2: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
2: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
2: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani.

Sahabat budaya, selain tradisi Mopalus, masyarakat Bol juga memiliki tradisi Mangunom Manginano yang memiliki syarat dengan nilai adat dan penghormatan terhadap kebersamaan sahabat budaya. Dan memang tradisi ini biasanya berkaitan dengan kegiatan makan.

0: perempuan, saling menghormati dan menjaga hubungan kekeluargaan. Dan kegiatan ini sepertinya juga menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya kepada generasi muda agar tidak lupa akan adat dan juga tradisi luhur.
1: Pak Aksan, ini kan tadi kita dengan topik kita siang hari ini bahasa Kaili di ambang kepunahan. Betulkah bahasa Kaili ini sudah di ambang kepunahan atau sudah punah begitu?
2: Iya.
1: Nah, biar imam menurut Pak Aksan.
2: Itu sebenarnya salah satu tulisan saya di media.
1: Iya.
2: Itu ungkapan kekhawatiran dan keprihatinan saya terhadap kita punya bahasa ibu ini.
1: Iya.
2: Memang dalam sejarah ini bahasa Kaili ini merupakan bahasa pemersatu.
1: Betul.
2: Untuk etnis
1: Kaili,
2: komunitas Kaili. Sejak abad ke-17 yang kita kenal. Sejak bangkitnya peradaban Kaili itu abad ke-17 ditandai dengan datangnya Dato' Karama di Palu ini. Jadi sejak saat itu kita kenal magau-magau kita atau raja-raja kita itu menggunakan bahasa Kaili Ledo khusus yang ada di Lembah Palu dan sekitarnya. Jadi itu merupakan satu bahasa persatuan karena waktu itu kan Indonesia belum merdeka. Belum ada dikenal bahasa Indonesia, belum dikenal bahasa Melayu saja.
1: Iya.
2: Dan bahasa pemersatunya adalah bahasa Kaili.
1: Kaili Ledo.
2: Ya, pada waktu itu masyarakatnya, komunitasnya itu semua menggunakan bahasa Kaili Ledo sebagai bahasa pemersatunya. Iya. Kemudian dalam perkembangan terakhir ini, terutama di era globalisasi saat ini, dengan datangnya berbagai suku bangsa yang ada di daerah kita, ini mulai tergerus. Yang ironisnya, para penuturnya sendiri enggan sudah menggunakan itu, merasa bahwa bahasa Kaili itu bahasa yang ketinggalan, bahasa kolot, identik dengan ketertinggalan, keterbelakangan. Padahal sebenarnya itu satu identitas yang patut kita banggakan. Karena saya kemana-mana ke daerah seperti Jawa, ke Sulawesi Selatan, itu mereka di sana itu dengan bangga menggunakan bahasa daerah. Jadi saya heran, kenapa di Kota Palu ini generasinya, terutama generasi muda itu, malu menggunakan bahasa, lebih bangga lagi menggunakan bahasa-bahasa. Bukan berarti kita larang menggunakan bahasa lain, silakan, tapi jangan ditinggalkan identitas sendiri, jati diri sendiri. Itu seakan-akan merasa saya nanti berbahasa, kalau sudah di lingkungan publik, di ruang publik, itu bahasa Kaili itu seperti tidak dianggap lagi.
3: Wayah tu bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
6: Rawat Indonesia!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
2: Kalau Tiara mau berangkat dulu nih, Tiara. Oke. Tiara, apa sih persiapannya Tiara untuk ke tingkat nasional nanti nih, Tiara?
3: Saya diajarkan oleh Pak Andes untuk presentasi dengan jelas supaya bisa masuk ke pikiran teman-teman saya yang mendengarkan saya presentasi.
2: Oh, jadi buat mereka itu mudah, rencana apa sih yang nanti Tiara sampaikan begitu ya?
3: Iya.
2: Oke. Okay. Kira-kira apa nanti yang Tiara mau presentasikan ke teman-teman ini di nasional gitu ya? Gitu.
3: Tentang 7KI ini atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
2: 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
3: Iya.
2: Kira-kira dari 7 kebiasaan itu, yang mana Tiara suka?
3: Yang paling saya suka, yaitu makan makanan sehat bergizi.
2: Wah, enak dong kalau makan-makan ya? Iya.

0: Sampe suvu sarara
1: Yakuzaro
0: Tanga minju Pumapa elepal
2: Donta bere ikono Turu mangelo Taipano vua mori Taluwami.
3: Air adalah sumber kehidupan. Diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
4: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

0: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek?
0: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
0: Iya, Bu, saya minta maaf.
1: Dengerin ya, jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

0: Ya, bagaimana dengan bagaimana adat melihat relevansi nilai Kanamo Paelo? Nah, dalam konteks pendidikan dan juga pembangunan karakter generasi muda ini, Pak Ghazali, silakan.
1: Kait dengan pendidikan,
0: Ya.
1: betul sekali. Dalam pilar pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO ya dan dunia itu bahwa learning to do, learning to now, ya kan? Iya, belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, learning to be, kemudian learning to live together. Bagaimana kita mencari untuk saling memahami, ya? Belajar terutama itu etikanya, moralnya, sopan santunnya, saling memahami. Bagaimana kita, apalagi di kebinekaan, ya, di Sulawesi Tengah lebih spesifik lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sudah beres, Pak, motornya? Silakan dicoba, Pak.
3: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya, Nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
2: Saya masuk sore, Pak. Kalau pagi, saya kerja di bengkel. Ya, lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
3: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
4: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Sampe suvu sarara
1: Yakuzaro
0: Tanga i minju Po amba ele palu
2: Dota bere ikono Turu mangelo Tai panau vua mori Talu vami
3: masalah misalnya ini bantuan sarana seperti alat komunikasi begitu untuk menghubungi pihak kepolisian misalnya di daerah tersebut nih ada gangguan misalnya yang didapatkan oleh masyarakat, adakah yang bisa menghubungi kemana begitu atau sarana seperti alat komunikasi perlengkapan seperti apa yang dari kepolisian berikan kepada masyarakat begitu?
4: Umumnya alat komunikasi semua ini. Tapi untuk anggota Polri kita lengkapi dengan alat komunikasi yang sudah dibagikan, alat komunikasi kepada masing-masing baik berupa HP maupun HT. HP yang laporannya terkontrol se-Indonesia, yaitu kemudian yang HP juga ada untuk kalau ada gangguan yang terjadi di masyarakat, apalagi di Kota Palu ini, ada yang namanya tim Jaguar. Jaguar itu penjagaan gangguan anti kekerasan tuh, Jaguar Tatulako yang dilakukan oleh Polres Palu, ya itu. Jadi mereka ini melakukan penjagaan gangguan anti kekerasan. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa di wilayahnya atau di lingkungan terjadi gangguan, ya Kantimas, ya, yang namanya gangguan Kantimas kan banyak.
5: Waduh, tumben kamu keren bro. Wah ini lagi. Mau kencan?
6: Kencan opo?
5: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
6: Mau nonton jaranan.
5: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
6: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk!
2: Baiklah!
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main.

Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei di tahun 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan frekuensi AM 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sararku prapura, sahabat budaya Tapasanggani. Ya, senang sekali rasanya saya Arif Lahubo bisa kembali lagi menyapa Komipura. Di hari ini, di hari ke-22 di bulan Mei di tahun 2026. Sampai jumpa sararku prapura untuk di hari ini. Sesaat lagi nanti kita akan bergabung bersama program 4 program 1 untuk mengikuti mutiara pagi ya. Sampai jumpa sararku prapura, nempel karengalsi ya, tetap jaga kesehatan ya, semoga saja juga kita selalu diberikan kesehatan di hari ini dan diberikan umur yang panjang, berkah tentunya juga untuk Komipura. Sampai jumpa sararku prapura untuk pagi hari ini ya, di hari ke-22 ini. Kita ada program mutiara pagi, setelah itu nopak kerima palu, setelah nopak kerima palu nanti dilanjutkan dengan sarapan novempoi. Baik, langsung saja kita bergabung bersama program 1 RRI Palu di program mutiara pagi.

kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?"

Segera kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4, RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Ampana, Bau-Bau, Bone, dan RRI Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Kembali hadir Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil 4 Nusantara yang menemani Anda di Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dan Mutiara Pagi kali ini disiarkan langsung dari RRI Mamuju, RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau. Ya, pendengar, tema kita pada pagi hari ini yaitu makna spiritual di balik perintah haji dan kurban. Dan virtual Zoom, yaitu Ustadz Hakim Esye Nira. Ini beliau selaku penelaah hisab rukyat Kanwil Kemenak Sulbar dan Wasekum MUI Sulawesi Barat. Halo, assalamualaikum Bapak.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Iya, bagaimana Ustaz kabarnya pagi hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Baik.
1: Kabarnya mudah-mudahan sehat walafiat juga semua.
0: Amin. Ya Ustaz, berbincang tentang tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang makna spiritual di balik perintah haji dan kurban ya. Yang dimana sebentar lagi juga kita akan merayakan Idul Adha ya, yang memang sangat lekat kaitannya dengan haji dan kurban. Dan ya semoga di tahun ini semua diberikan kelancaran menjalankan Idul Adha ya Ustadz ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Harapannya begitu.
0: Baiklah Ustadz, kita langsung saja Ustadz berbincang tentang seperti apa ini sebenarnya ibadah haji dan kurban ini dalam konteks kehidupan spiritual umat Islam saat ini Ustaz.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menggenggam nafas dan kehidupan kita. Salam dan selawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini kita sudah berada di tanggal 5 Zulhijjah. Jadi beberapa hari kemarin, tepatnya di hari Ahad, kita sudah laksanakan Rukyatul Hilal dan telah memenuhi syarat hadirnya Wujudul Hilal. Dan pada hari Senin kemarin sudah ditetapkan sebagai tanggal 1 Zulhijjah. Itu berarti bahwa semakin dekat kita dengan dua ibadah besar di dalam Islam, ya, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Nah, kedua ibadah ini sesungguhnya adalah merupakan salah satu momentum ibadah yang disiapkan dalam Islam untuk mengantarkan kita semua sebagai pengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala secara komplit. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kedua ibadah ini sesungguhnya mengantarkan kita untuk pertama secara hablum minallah, antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan terjalin dengan baik dan semakin kuat, dan yang kedua adalah memperbaiki hablum minannas atau hubungan yang baik di antara sesama manusia. Ibadah haji disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah memerintahkan ya ala nasi kepada manusia untuk melaksanakan perintah haji. Dan kewajiban haji diwajibkan oleh Allah kepada manusia, yaitu bagi mereka yang sanggup, istata'a, sanggup untuk melakukannya, melakukan perjalanan ke sana. Dalam ibadah haji ini muatan-muatannya secara lahir dan batin dapat terlihat pesan spiritual yang sangat kuat bagi umat Islam yang melakukannya. Mulai dari umat Islam melakukan wukuf di Padang Arafah nanti pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, seluruh umat Islam berkumpul di seluruh dunia di Padang Arafah kemudian mereka berzikir, mereka berdoa, mereka melakukan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri bertaqarrub ilallah. Itu melambangkan bahwa di akhirat nanti kita akan mendapatkan satu fase kehidupan yang namanya Yaumil Mahsyar, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua pada tempat yang sama untuk bisa mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Di sana juga para jamaah haji kita tidak melihat latar belakang perbedaan. Dari manapun mereka datang, mereka duduk bersama di padang Arafah, kemudian melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Dari sisi semangat spiritual secara insania, secara kemanusiaan, secara hablum minannas, melambangkan adanya persamaan di antara semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, itu yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dengan kita semuanya diperintahkan untuk melakukan lita'arufu, untuk saling menjaga hubungan baik, saling kenal-mengenal untuk membangun silaturahmi yang baik, hablum minannas, di antara kita dan tidak saling menyakiti. Inna akramakum 'indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, yaitu mereka yang paling baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah haji juga berisikan semangat spiritual ikhtiar yang penuh dengan keyakinan. Kalau kita melihat semangat umat Islam melakukan tawaf yang mengelilingi Ka'bah, misalnya melakukan sa'i, berlari kecil antara bukit Safa dan Marwah, dan beberapa ibadah yang terkait dengan ibadah haji, kita dapat menarik inspirasi besar, pesan besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama bagi umat Islam yang melakukan ibadah haji. Untuk sampai puncak ibadah kepada Allah sebagai orang yang bertakwa, diperlukan satu ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan ikhtiar-ikhtiar itu dilakukan dengan landasan keyakinan kepada Allah. Kita menyaksikan kalau orang bertawaf, mereka mengelilingi Ka'bah dengan meyakini bahwa kehidupan ini tidak boleh statis, dan kita terus melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ya, sehabis melakukan ibadah sholat, berikhtiar bekerja dengan sungguh-sungguh di atas dunia untuk mencari ridha Allah. Kemudian dengan bersa'i kita juga melakukan hal-hal seperti itu. Maka dari seluruh rangkaian ibadah haji sampai pada pesan-pesan yang dilambangkan dari ihram, melambangkan tentang bagaimana hakikat kehidupan kita yang datangnya dari Allah, tidak memiliki apa-apa, kemudian kita kembali kepada Allah dengan hanya membawa pakaian ihram sebagai lambang dari simbol kafan yang akan kita bawa di alam kubur nanti. Para pendengar RRI yang saya muliakan, sesungguhnya ibadah haji adalah merupakan salah satu spirit dari Allah Subhanahu wa taala, pesan spiritual yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan Rasulullah kepada kita, bahwa kehidupan ini harus dibangun dengan sebuah ikhtiar yang seimbang antara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga keseimbangan dan hubungan yang baik, silaturahim yang baik di antara sesama manusia. Kemudian pesan kurban. Kalau kita melihat ibadah kurban yang akan kita laksanakan pada hari nahar nanti pada tanggal 10 Zulhijjah, pada hari Rabu 27 Mei dan juga hari-hari selanjutnya, 3 hari sesudahnya, yaitu hari-hari Tashrik antara tanggal 10, 11 dan 11, 12 dan 13 Zulhijjah nantinya. Karena umat Islam diperintahkan bagi mereka yang sanggup untuk melakukan kurban. Melakukan kurban dengan mengorbankan materi mereka untuk membeli hewan kurban dengan ikhlas karena Allah, melakukan kurban kemudian membaginya kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan kesenangan kepada saudara-saudaranya yang du'afa, yang membutuhkan, bahkan tetangga mereka, sahabat mereka, handai tolan mereka untuk bisa bergembira di hari Idul Adha dan hari-hari tersebut itu. Maka di sana pun adalah merupakan pesan moral dan spiritual yang disiapkan bagi kita, bagi umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang mabrur, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapatkan kebajikan. Al-birra artinya kebajikan yang akan sampaikan kita kepada derajat takwa itu, kecuali bagi mereka yang memberikan sesuatu yang dicintai kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah secara singkat pesan spiritual yang disiapkan dari ibadah haji dan ibadah kurban bagi umat Islam di tahun 1447 Hijriah di tengah tantangan dan ujian kehidupan individu, masyarakat, di regional, di wilayah Sulawesi dan juga secara nasional, bahkan secara global di seluruh dunia, agar ibadah haji dan kurban di tahun ini bisa mengantarkan kita untuk menggapai kehidupan yang lebih baik, baik secara hablu minallah maupun secara hablu minannas di antara kita. Saya kira pengantarnya demikian, Bu Indah. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pengantar kita pada pagi hari ini, dan kami juga membuka layanan interaktif untuk Anda yang ingin bertanya, boleh di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Ustadz, sembari kami menunggu pertanyaan yang masuk dari pendengar, ini saya mau bertanya lagi Ustadz. Berarti memang ada keterkaitan ya Ustadz ya, antara haji dan kurban ini. Nah, apakah ini juga adanya haji dan kurban ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustadz? Seperti apa ini?
1: Iya. Benar sekali, Bunda, para pendengar RRI. Ibadah haji dan kurban itu mengantar kita kepada puncak predikat kehidupan manusia. Contoh, Allah Subhanahu wa taala merangkaikan perintah haji itu dengan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Dan perbekalkan dirimu, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Kemudian ibadah kurban, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yanallahu lukumuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Daging, darah hewan kurban itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah. Tetapi walakin yana luhut taqwa minkum, ketakwaanmu itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kedua dasar ini maka memperjelas kepada kita bahwa antara ibadah haji ataupun ibadah kurban, satu makna besar sebagai jalan bagi kita untuk bisa mengantar kita sampai kepada derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menarik sekali, yang makna dari ketakwaan itu sendiri. Nah, ketakwaan itu sendiri adalah bukan sekedar menghabiskan energi dan waktu kita untuk bersujud pada Allah semata, tetapi makna dari ketakwaan itu adalah membangun hubungan yang baik pada Allah, hablum minallah. Okay. Membangun hubungan yang baik dengan sama manusia, hablum minannas. Bahkan hablum minal alam. Ya, membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya, tidak boleh merusak lingkungan dan sebagainya, menjaga tauhid kita. Kemudian dua pesan ini juga satu yang menjadi dasar dari perjalanan kita untuk sampai kepada derajat takwa, yaitu hablum minan nafsi, ya, menjaga hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Karena terkadang seseorang terlepas antara jasmani dan rohaninya. Baik. Ya. Mengapa demikian? Bukannya menyatu antara jasmani dan rohani dalam diri seorang. Iya. Tetapi terkadang ada satu bagian yang lebih mendominasi bagian yang lain. Maka semangat ibadah haji dan kurban itu menyeimbangkan di antara keduanya, sehingga jadilah orang-orang yang ikhlas melakukannya sebagai orang-orang yang bertakwa dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik. Baik, Ustaz, sudah ada penelpon yang mau bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya. Selamat pagi. Dengan siapa di mana ini? Dengan Pak siapa?
2: Pak Baim di Polman.
0: Pak Baim di Polman ya. Pak Baim, baik, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Akhirnya bisa disatukan, mohon penjelasannya
0: biar. Pak Baim, boleh diulang lagi Pak Baim, karena tadi sempat tidak terdengar jelas pertanyaannya.
2: Bisa disatukan.
0: Baik. Baik, baik, baik. Oke, baik.
2: Apakah kurban itu dan akikah itu bisa disebutkan?
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Baim di Polman ini, Ustadz, bertanya tentang apakah akikah dan kurban ini bisa disatukan, Ustadz? Silakan penjelasannya seperti apa.
1: Baik, terima kasih Bu Indah. Ya, Pak Baim terima kasih. Semoga Pak Baim dan keluarga senantiasa diliputi sehat walafiat dalam lindungan Allah. Antara haji, antara kurban dan akikah itu sepintas dan secara bohir, secara lahiriah, secara nyata kelihatan sama, tetapi punya substansi yang berbeda. Tidak boleh disatukan antara akikah dan kurban. Ya, misalnya pada saat Idul Adha dan hari Tasyrik, ya, habis Lebaran kemudian 3 hari sudahnya, ya, orang berkurban, seorang Muslim berkurban kambing kemudian diniatkan juga itu sebagai akikah, tidak boleh seperti itu. Karena pada saat kurban itu judul dari kurban itu adalah kita berkurban dan meniatkan, ya Allah terimalah kurban dari saya dan keluarga saya, sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Kalau akikah adalah hewan kurban yang dikurbankan, ya kambing, domba, disiapkan pada saat hari ketujuh dari seorang muslim atau muslimah itu dilahirkan di atas dunia, atau pada saat mereka mendapatkan kesanggupan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukannya. Maka Pak Baim, kebiasaan di tempat tertentu, memang banyak jamaah yang ketika di musim-musim haji, musim-musim kurban seperti ini, banyak jamaah kita yang bertanya, Pak Ustadz boleh tidak kalau nanti berkurban, karena mumpung sekarang baru dapat rezeki Lebaran, kami belikan satu ekor kambing, dua ekor kambing, tapi nanti niatnya kurban juga, niatnya akikah juga, tidak boleh. Ya, niatnya cuma satu. Nah, ketika kita punya rezeki di hari Idul Adha, maka sebaiknya diniatkan untuk kurban lebih dahulu. Kenapa? Karena kurban itu waktunya satu tahun satu kali. Sementara akikah boleh dilakukan pada saat kapanpun, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi sehabis Idul Adha, sehabis hari Nahar, ya, nanti bisa dilakukan bulan Juni, Juli, dan seterusnya bisa dilakukan akikah kalau ada rezeki. Tapi kalau kurban, pada saat itu kita punya rezeki, beli satu ekor kambing, dua ekor kambing, tidak bisa melakukan kurban. Dengan sapi tidak bisa kurban, karena waktunya sudah lewat dari hari Nahar dan hari-hari Tasyrik. Ya, jadi Pak Baye mohon diluruskan kepada jamaah kita, kepada keluarga kita, bahwa antara kurban dan akikah itu tidak boleh dipadukan dan disatukan, ya, pada saat pelaksanaan kurban harus diniatkan berbeda. Wallahu a'lam bishawab.
0: Oke, baiklah. Dan ada pendengar lainnya Ustadz yang mau bergabung bersama kita di sini. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana ini Pak?
3: Dari Tampalagian ini, Pulau Wali Mandar.
0: Baik, silakan langsung kepada Ustadz untuk pertanyaannya.
3: Pak Mulis.
0: Oh. Ya, Pak Mulis silakan.
3: Pak, ya, yang saya tanya.
1: Siap, Pak Mulis. Ya.
3: Mana yang dimaksud haji mabrur dan seperti apa? Mohon penjelasannya sebagai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz, ini dari Pak Mulis di ya. Campalagian katanya. Mana yang dikatakan haji yang mabrur, Ustadz?
1: Ya, terima kasih Pak Mulis di Campalagian. Ya, kita doakan semoga sehat walafiat bersama keluarga. Haji yang mabrur, al-hajjul mabrur, laisa lahul jazaa'u illal jannah, balasan bagi haji yang mabrur itu tidak lain kecuali surganya Allah. Apa mabrur itu? Mabrur, haji yang mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah. Haji yang mabrur adalah haji yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana gambarannya? Haji mabrur itu bisa didapatkan oleh seorang muslim dalam tiga tahapan. Yang pertama adalah sebelum ia melakukan ibadah haji, jadi fase pra pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah fase sementara melakukan ibadah haji. Dan yang ketiga adalah fase sesudah pelaksanaan ibadah haji. Maka seorang muslim yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah haji, sebelum pelaksanaan ibadah haji, dia perlu untuk mempersiapkan dirinya, berupaya untuk menuju kepada haji yang mabrur. Bagaimana caranya? Awalnya mensucikan dan meluruskan niat, dan termasuk mensucikan dan meluruskan segala persiapan-persiapan untuk melakukan ibadah haji itu dengan mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulai dari luruskan niatnya, persiapan-persiapannya, ya, membangun hubungan yang baik dengan orang tua dan orang-orang dekatnya dan masyarakatnya, lingkungannya sebelum ia melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Pada saat pelaksanaannya melakukan ibadah haji, rangkaian-rangkaian rukun-rukun haji dan ibadah yang terkait itu dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Karena di hari ini, Pak Mukhlis dan para pendengar, kita banyak melihat di media bahwa jamaah haji kita di hari ini yang telah berada pada dunia digital dan era gadget itu tidak bisa dipungkiri, bahkan ketika akan melakukan ibadah sholat di Masjidil Haram saja banyak yang masih sibuk untuk melakukan selfie, bahkan live dan lain sebagainya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang pada satu titik tertentu akan bisa ikut menghadirkan dampak negatif dengan mempengaruhi kehusyuan kita untuk melakukan ibadah. Nah, kehusyuan dan ketenangan kita untuk melakukan ibadah haji itu adalah merupakan salah satu jembatan untuk menuju pada kemabruran itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Pak Mukhlis dan para pendengar, untuk sampai pada mabrur itu, kata Nabi, akan terlihat pasca ia melakukan ibadah haji. Sesudah ia melakukan ibadah haji, yaitu terjadi peningkatan, ya, islah, terjadi peningkatan dari kualitas ibadahnya sebelum ia melakukan ibadah haji dengan sesudah ia melakukan ibadah haji. Nah, maka yang dikatakan seorang yang mendapatkan haji yang mabrur itu akan terlihat sesudah pulang dari tanah suci, insya Allah ibadahnya akan semakin baik, tutur katanya akan semakin baik, dia akan semakin tawadhu, dia akan semakin merasa kehidupan dunia ini hanya sementara dan ia lebih berusaha untuk melakukan segala baik ikhtiar dunia dan juga ibadah mahdhonya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ya. Jadi tiga fase ini yang insyaallah mengantarkan kita, yang akan terlihat dari apa yang dilakukan, ya, kondisi ibadah dia yang lebih baik sesudah ia melakukan ibadah haji.
0: Baiklah. Dan ada satu lagi pendengar yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Baik, bisa menghubungi kami kembali di 0426-2322-443. Halo. Oke, terputus kembali. Atau boleh juga di 0822-9609-0996. Dan bisa juga melalui live Facebook RRI Mamuju, ya. Ustadz berbincang tentang hewan kurban ini. Banyak juga yang berpikiran bahwa semakin besar hewan yang kita jadikan untuk kurban itu semakin besar juga pahalanya. Nah, apakah hal tersebut ini benar atau seperti apa, Ustadz?
1: Tidak. Terima kasih, Mida. Tidak sepenuhnya benar. Ya, tidak sepenuhnya benar. Dari sisi fisik atau zahiriyah, akan tampak bahwa semakin besar hewan kurban itu berarti nilainya akan cenderung semakin besar. Maka dengan indikator itu boleh jadi orang yang berkurban itu terlihat ia lebih full di dalam beribadah kepada Allah, terutama ibadah kurban. Akan tetapi ada satu hal yang terpenting di sini bahwa walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, kurban itu ketakwaan kita, artinya bahwa akan lebih baik ketika kurban itu hewannya yang dipilih adalah hewan yang paling terbaik, ya, hewan yang besar, hewan yang sehat, memenuhi syarat usia dan lain sebagainya, yang tidak cacat. Kemudian saat melaksanakan kurban, orang yang berkurban itu menghindarkan sifat riya. Orang yang berkurban itu berusaha untuk meluruskan niatnya berkurban semata-mata untuk bertaqarrub ila Allah. Kurban qaraba yuqribu kurban, mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin, sehingga pada saat kurban itu diharapkan sama dengan ibadah haji, ia bisa mendapatkan mabrur kehidupannya. Mabrur artinya sebelum kurban, kemudian insyaallah sesudah kurban, diharapkan dengan ibadah kurban itu mengantarkan dia untuk sampai pada kualitas ibadah yang lebih baik sebelum ia melaksanakan ibadah kurban.
0: Baik Ustaz, ada satu lagi pertanyaan. Ini yang datang dari YouTube kita, dari Alif Hakim. Di era media sosial, ibadah sering dipublikasikan. Bagaimana menjaga keikhlasan dalam berhaji dan berkurban, Ustaz?
1: Ya, terima kasih Mida, Pak Alif. Ini memang benar, seperti saya singgung tadi dengan apa yang belakangan viral tentang terjadi di Masjidil Haram dan Haramain secara keseluruhan. Termasuk dalam perintah dalam pelaksanaan kurban. Tetapi kita tidak juga mengatakan bahwa kehadiran media itu tidak boleh sama sekali di dalam pelaksanaan ibadah. Tidak ada larangan seperti itu sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan ritual ibadah kita. Tetapi yang paling terpenting adalah pada saat pelaksanaan ibadah, tujuan kita adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah Allah, zat yang menciptakan kita, maka totalitas lahir dan batin kita lakukan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Ibadah haji, ibadah kurban. Ibadah haji dan ibadah kurban itu adalah ibadah yang secara batin kita kepada Allah, tetapi secara fisik terlihat oleh manusia yang lain. Maka disitulah وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Jadi disitulah kita dituntut dan dilatih, ya, disitulah kita dipanggil untuk berjuang untuk bisa menjaga keikhlasan kita. Bagaimana caranya adalah ketika kita melakukan ibadah haji dan kurban, kemudian pada saat itu kita perlu untuk menghadirkan media untuk mendokumentasikan misalnya. Silakan dilakukan sepanjang tidak mengganggu keikhlasan kita. Jangan ketika kita melakukan sesuatu kemudian di hati kecil kita orang yang melakukan itu tergerak dengan melakukan ini dipublikasikan supaya bisa dilihat oleh banyak orang dan orang mengakui, wah orang ini hebat, dia berkurbannya sapinya paling besar, orangnya berhajinya khusus sekali beribadahnya. Tetapi yang seperti itu dapat ditepis oleh yang bersangkutan dengan membentengi dan menjaga kesucian hatinya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh lakukan, tetapi kita meyakinkan kalbu kita bahwa kita selalu terjaga dan tujuan kita cuma satu, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menggapai ridha Allah.
0: Baiklah. Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin terakhir dan pesan nih dari Ustadz, seperti apa nih menyikapi dalam menjalankan ibadah haji dan ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan, Ustadz, silakan.
1: Ya, baik, para pendengar RRI, kita semua yang dirahmati Allah, para majelis subuh. Di hari ini kita sudah mendekatkan diri kita bagi saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, sementara mempersiapkan diri untuk melakukan wukuf di Padang Arafah beberapa hari akan datang, dan rangkaian rukun haji dan rangkaian ibadah haji yang terkait. Di tanah air kita juga mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama, saya mengajak kepada kita semua untuk secara ikhlas kita mendoakan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah haji, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka, menuntun mereka dengan penuh ridhonya, agar semua saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Dan haji mabrur itu kita harapkan ketika khusus bagi jemaah haji di tanah air dan di Sulawesi Barat dan juga di wilayah Sulawesi secara keseluruhan, ketika mereka hadir di tempat kita, mereka menjadi cahaya penerang bagi kehidupan dan ibadah di lingkungan kita masing-masing, dan mereka menjadi asbab hadirnya keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala di lingkungan kita masing-masing. Bagi pelaksanaan ibadah kurban di tahun ini, kita semua hendaknya mengambil satu pesan dari sekian banyak pesan mutiara dari ibadah kurban, yaitu mari kita berusaha untuk mengikis sifat-sifat kehewanan atau kebinatangan yang ada dalam diri kita. Salah satu diantaranya adalah mengikis habis dan berupaya untuk meminimalisir salah satu sifat yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita, yaitu hasad, iri dan dengki terhadap sesama, membenci sesama saudara kita, sehingga kita dapat membangun kebersamaan, kita dapat membangun persaudaraan, kita bisa membangun ukhuwah untuk menghadirkan harmoni dan kesejukan dalam kehidupan kita. Laksanakan ibadah kurban dengan landasan niat yang ikhlas karena Allah, dengan berupaya mengedepankan persatuan, kesatuan, persaudaraan dan ukhuwah di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, memberikan karunia, nikmat sehat wal afiat dan umur panjang kepada kita untuk terus dimudahkan beribadah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahannya pagi hari ini. Sini. Dan semoga pertemuan kita di pagi hari ini juga bisa bermanfaat bagi semuanya, Ustaz. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustaz Hakim ya, yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil 4 Nusantara. Saya Indah pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kareba Pamulana sampai sebut Sarar Kupra-Pura sukses borong 3 emas SMP Negeri 6 Palu melaju ke FLS 3N Provinsi. Rumba sampai sebut Sarar Kupra-Pura SMP Negeri 6 Palu berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih 3 gelar juara dalam ajang festival dan lomba seni sastra siswa nasional FLS 3N tingkat Kota Palu pada kompetisi antar sekolah tersebut. SMP Negeri 6 Palu sukses menyebat juara pertama pada kategori lomba ansabel, tari kreasi dan musik tradisional. Kepala SMP Negeri 6 Palu, Hartadi Gatot mengungkapkan pihaknya memberikan perhatian penuh dalam festival tersebut yang dinilai jadi ruang untuk mengasah kemampuan dan minat siswa di bidang seni dan sastra. Salah satunya melalui intervensi penggagaran dan dioptimalkan secara akuntabel untuk membina peserta didik. Penganggaran dan penggunaan dana BOS itu betul-betul dioptimalkan untuk pembinaan murid-murid dan kamu dia berpotensi memiliki kompetensi dan yang pasti punya bakat dan minat. Gimana kata Pak Hartadi Gatot saat dikonfirmasi melalui telepon genggam. Kereba Kopuna sampai sebesar Argo Prapura, warga binaan lapas Palu panen puluhan kilogram jambu di Langaleso. Rumba warga binaan pemasyarakatan WBP, lembaga pemasyarakatan kelas 2A Palu, sukses memanen sedikitnya 20 kg buah jambu kualitas unggulan pada Selasa 20 Mei 2026. Aktivitas agrobisnis tersebut berpusat di kawasan Sarana Asimilasi dan Edukasi atau SAE yang terletak di Desa Langaleso, Kabupaten Sigi. Proses petik buah dilakukan sejak pagi hari dengan melibatkan sejumlah warga binaan yang didampingi langsung oleh petugas pemasyarakatan. Langkah pemanfaatan lahan ini dirancang untuk memberikan bekal keahlian praktis bagi warga binaan di bidang pertanian modern. Di mana Kepala Lapas Kelas 2A Palu Makmur menjelaskan bahwa program hortikultur di saya ini merupakan salah satu pilar unggulan lembaga pemasyarakatan dan ini kebijakan tersebut fokus pada pembentukan karakter mandiri agar para warga binaan siap kembali ke tengah masyarakat kelak. Sampai jumpa di Sarar Kupra-Pura, VSM Mokareba Salatin Tiaono.

0: negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, atau piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Oh, kamu juga bisa kok.
0: Hah?
1: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Sampai itu teror kupura-pura, semangat pagi dan selamat pagi ya. Semoga hari ini menyapa kita dengan kesehatan ya, kebahagiaan dan semangat yang baru tentunya ya. Terima kasih telah bergabung ya, telah mendengarkan juga perompak teror Palu ya bersama kami untuk mengawali aktivitas pagi hari ini yang penuh energi dan inspirasi tentunya. Pagi hari ini adalah kesempatan baru untuk memulai langkah yang lebih baik dari kemarin. Apapun tantangan yang akan dihadapi hari ini, yakinlah bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa hasil yang berarti. Jangan biarkan kegagalan kemarin menghalangi semangat hari ini. Karena setiap pagi selalu menghadirkan harapan dan peluang baru, begitu ya. Jadi jangan menunggu hari yang sempurna untuk memulai sesuatu. Jadikan hari ini sempurna dengan memulai langkah terbaik yang bisa kita lakukan ya. Tetap semangat, tetap berpikir positif, dan jangan lupa untuk menebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Selamat beraktivitas untuk Komipura ya. Semoga hari ini adalah hari produktif, penuh berkah dan membawa kebahagiaan bagi diri sendiri maupun sesama. Oke deh, sampai jumpa secara kupura-pura. Semangat pagi, selamat pagi untuk Komipura sekali lagi ya. Di pagi hari ini saya Arflah Hubung menemani Komipura di program Nuapa Kareba Palu. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan satu buah lagu dulu ya. Dan setelah ini saya akan berikan beberapa informasi ya seputar daerah Kota Palu dan Sulawesi Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

104 RRI Palu, 97,5 FM, Suara Budaya Tam Pasanggani.

Oke, baik, sampai sebesar Argo Prapura, kita lanjutkan kembali informasi di mana sukses borong 3 emas SMP Negeri 6 Palu melaju ke FLS 3 Provinsi.

Sumba sampai sebut ya Saranku Pura-Pura dengan raihan 3 gelar tersebut SMP Negeri 6 Palu dipastikan akan mewakili Kota Palu ini untuk ajang FLS 3N di tingkat provinsi. Harta Adi Gatot juga berharap agar siswa kembali bertanding dapat mewujudkan mimpi besar mereka dan mengukir prestasi di kompetisi tersebut. Dan ia juga menyatakan dukungan penuh dari Satuan Pendidikan dan ini untuk terus melahirkan generasi yang berprestasi baik di sektor akademik maupun non akademik. Dan menurutnya kedua sektor tersebut harus berjalan beriringan dalam menunjang tumbuh kembang dan masa depan siswa secara berkelanjutan. Semangat belajar semangat belajarnya tetap terjaga dan ini kita pantau terus. Jadi ada grup WhatsApp untuk mengingatkan anak-anak agar akademik dan non-akademik tetap semangat ya. Di mana kata Pak Har tadi Gatot mengakhiri ya. Oke deh, sampai sebut Sararku Pura-Pura, sahabat budaya Pasanggani ya. Untuk informasi waktu sekarang juga pukul 6 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah ya. Jadi untuk Akomi Pura sampai subuh Sararku Pura-Pura untuk pagi hari ini di hari Jumat ya. Jangan lupa untuk semangat beraktivitas ya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai itu secara Argo Prapora. Informasi selanjutnya masih di program Nova Care Bapak Halo. Pemerintah Kabupaten Donggala dorong budidaya udang di lahan pekarangan. Tumbah, pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah mendorong pengembangan budidaya komoditas udang faname ya, melalui optimalisasi lahan pekarangan. Jadi Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan pengembangan program tersebut segera dilakukan melalui tahap uji coba sebagai pilot project di kantor dinas perikanan setempat. Tentunya optimalisasi lahan pekarangan ini sebagai langkah awal untuk mengukur efisiensi produksi dan modal modal budidaya ini sebelumnya di replikasikan kepada masyarakat di Kabupaten Donggala ya. Dan ia juga mengungkapkan program budidaya udang faname ini bertujuan untuk melakukan intervensi dalam menekan angka stunting di daerah tersebut. Jadi mana sampai secara kupura-pura jadi bisa memperkuat daya tahan ekonomi keluarga prasejahtera khususnya kelompok dasil 1 dan 2 ya. Dan ia juga menurutnya komoditas udang faname ini memiliki prospek pasar yang kuat sehingga dapat menciptakan arus kas cepat bagi rumah tangga. Jadi kedepannya melalui uji coba ini menjadi kunci untuk memastikan budidaya udang faname benar-benar adaptif dan produktif saat diterapkan di rumah tangga penerima manfaat, katanya ya. Dan ia juga mengatakan program tersebut nantinya menyasar keluarga nelayan terutama ibu rumah tangga sebagai pelaku utama budidaya di pekarangan rumah ya. Dimana tambak udang berbasis alam ini di desa Lalombi, Donggala, Sulawesi Tengah pada 2025 berhasil panen 52 ton per hektar. Oke deh, sampai semua cara aku pura-pura. Kita kena ada Fairuru untuk pagi hari ini, tetap semangat. Saya mau dengarkan satu buah lagu ya, dari daerah Manado, Bukan Hati Batu ya. Semoga saja lagu ini bisa membangkitkan semangat Komiu di pagi hari ini yang mungkin sekarang masih bermalas-malasan ya. Tetap semangat untuk Komiu Pura.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.
2: Bu, anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi. Bu, kalau anak kurang gizi terus menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
3: Terus makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
2: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
3: Kalau minumnya apa, Bu?
2: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
3: Oh gitu Bu, berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya Bu?
2: Betul sekali, yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
4: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.
2: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
5: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
2: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
5: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
2: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
5: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
2: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
5: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
4: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

0: Rosalia, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kereba pemelana sampai subuh secara regu pura-pura, Palu tingkatkan pelayanan publik inklusif bagi disabilitas. Rumba pemerintah kota Palu, Sulawesi Tengah meningkatkan pelayanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas melalui orientasi pengenalan budaya tuli dan pelatihan bahasa isyarat Indonesia bagi aparatur sipil negara atau ASN di tingkat pemerintah daerah setempat. Rimba sampai sebut secara pura-pura, kita sebagai petugas pemerintah harus semakin mampu membangun komunikasi dua arah bersama mereka yang memiliki keterbatasan dalam hal pendengaran. Di mana kata Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rasid, dan ia juga mengatakan pelatihan ini langkah penting meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam membangun komunikasi yang lebih baik dan inklusif dengan penyandang disabilitas khususnya teman tuli.

Kereba Kopuna sampai subuh Sararku Prapura seputar Piala Dunia semarak Piala Dunia 2026. Budaya Meksiko siap menyapa dunia. Rumba sampai subuh Sararku Prapura, Meksiko City, kota terpadat Amerika Utara, memadukan sejarah kaya dengan budaya modern yang hidup. Dan ini akan menjadi atmosfer Piala Dunia 2026. Lalu lintas macet bukan pemandangan baru di kota ini dengan 23,1 juta jiwa. Polusi akan mengganggu pernapasan supporter yang akan mendukung tim kebanggaannya. Mexico City berada di ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut sehingga perlu adaptasi keras. Mexico juga banyak katedral dan istana negara. Kuliner Mexico City berkelas dunia, perpaduan street food dan inovasi lokal yang kaya rasa. Tacos jalanan hingga Roma dan Condesa menawarkan pengalaman kuliner beragam. Kota ini juga menyiapkan 18 venue publik untuk siaran langsung Piala Dunia gratis bagi masyarakat. Area ini bebas alkohol dan menghadirkan budaya serta kegiatan olahraga menarik. Sampai jumpa di Sararku Prapura, biasa mau kareba saleh tinti, papi itu antai aku Arif Lahubo.

0: Kainte pengoji tentu nakuhu, ane mau buat dia sama dia harus kena bunja, pekerjaan buka sama dia terperakan bunda, maka aku sampai sulit sama kau.
1: Komiudanan Talingai, Pro Ampa RM Palu.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya, makanya saya buat kopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman.
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tote bag, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Nggak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik, bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah, serem.
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Oke, baik, sampai sini secara kupura-pura 29 menit bergeser dari pukul 7 di pagi hari ini. Dan kita masih berada di program Nuapa Kariba Palu dan tentunya Berimbah Kariba Mipura. Semoga saja Kariba Nabilo Nasiasia Pura Komiu Ri Epangene.

Ya cuma ya. Dan untuk informasi selanjutnya ini sampai subuh saya Rarko Prapura. Rumah pemerintah Kota Palu terbitkan kebijakan ekor kurban pada hari raya Idul Adha ya. Jadi kami sampai subuh saya Rarko Prapura, pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah menerbitkan kebijakan ekor kurban atau konsep pemotongan hewan kurban yang berprinsip pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Konsep itu sebagai upaya Pemkot Palu membatasi penggunaan sampah plastik sekali pakai, terutama saat pendistribusian hewan kurban, di mana kata Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Palu Ibnu Munzir, dan ia juga mengungkapkan kebijakan itu bisa berefek pada ganda berupa pergerakan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput melalui penjualan kerajinan tradisional berupa besek ya. Jadi konsep eko kurban upaya pemerintah daerah atau Pemda mewujudkan pelaksanaan kurban yang ramah lingkungan sekaligus juga penguatan langkah pengurangan sampah pada perayaan hari raya Idul Adha. Dan konsep ini diterapkan bagian dari upaya pemerintah daerah atau Pemda menekan penggunaan plastik sekali pakai yang selama ini cukup tinggi dalam proses distribusi daging kurban kepada masyarakat. Jadi kebijakan kurban ramah lingkungan dituangkan ke dalam surat edaran Wali Kota Palu, di mana penitia kurban diminta membuat lubang penampungan limbah berukuran sekitar 1x1 meter untuk menampung limbah dari sekitar 5 hewan kurban sebelum ditutup kembali menggunakan kapur dan bahan pendukung lainnya. Dan di mana sampai subuh secara kupura-pura menurut Ibnu juga langkah itu penting untuk menekan potensi penyebaran bakteri setelah penyembelian hewan, termasuk bakteri Escherichia coli atau E. coli. Dan Pemkot Palu juga menghimbau masyarakat kembali menggunakan wadah tradisional sebagai alternatif pengganti kantong plastik dalam pembagian daging kurban.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini, kamar hewan apa?
1: Yang ini, tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini kamar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.